0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR

0: Timawita, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
0: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
5: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3.

0: dia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
4: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
5: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
6: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
4: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
7: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Tarut Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
4: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: 3 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
2: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
8: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: energi dan inspirasi. Satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Soplo Sumbawa. Dan informasi pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima. Bantuan sumur bor dari Kapolda NTB untuk masyarakat Kota Bima kini telah aktif dan dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Keberadaan fasilitas tersebut mendapat respon positif khususnya dari masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Sumur bor tersebut mendengar dibangun di Mapolsek Rasanae Barat. Kapolsek Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM menjelaskan bahwa sumur bor bantuan Kapolda NTB yang berada di Makopolsek Rasanae Barat saat ini telah aktif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, khususnya warga Kelurahan Dara dan wilayah sekitarnya. Warga secara langsung mendengar datang ke Makopolsek Rasanae Barat untuk mengambil air menggunakan jerigen maupun ember. Air yang telah diambil kemudian dibawa pulang menggunakan kereta dorong, kendaraan roda 2 maupun mobil pick up untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, mendengar salah seorang warga lingkungan Bina Baru menyampaikan apresiasinya atas bantuan sumur bor tersebut. Menurutnya pendengar, keberadaan sumber air tersebut sangat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Polres Bima Kota berharap bantuan sumur bor tersebut pendengar dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang serta menjadi bentuk nyata kepedulian Polri dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Informasi selanjutnya pendengar kami masih hadirkan untuk Anda dari wilayah Bima dan sekarang kita bergeser ke wilayah Kabupaten Bima. Dampak kekeringan di Kabupaten Bima masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kabupaten Bima tahun 2026, sebanyak 34.858 jiwa dari 10.593 kepala keluarga atau KK tersebar di 52 desa pada 16 kecamatan tercatat berada di wilayah terdampak kekeringan yang telah mendapatkan pelayanan air bersih. Data tersebut mendengar menunjukkan persoalan ketersediaan air bersih telah terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Bima, baik kawasan bagian tengah maupun sejumlah wilayah pesisir dan juga selatan. Rekapitulasi BPBD Kabupaten Bima mencatat target distribusi air bersih sebanyak 64 rit dengan volume 320.000 liter. Dalam pelaksanaannya, jumlah distribusi yang tercatat telah mencapai 84 kali hingga September 2026. Kepala BPBD Kabupaten Bima, Abdul Muiz, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Nurul Huda mengatakan tingginya kebutuhan distribusi menunjukkan bahwa penanganan kekeringan membutuhkan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Saya Lani Rukwani masih menemani Anda sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Dua informasi telah kami hadirkan untuk Anda di program Halo Bima. Dan untuk itu pendengar, di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, kami masih akan terus bersua dengan Anda di program selanjutnya, di program Kahaba Anyi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta akan ada informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Diserang mereka, lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate, plus tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo cegah demam berdarah

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

91,4 MHz program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan tentunya pendengar, kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Anda bisa menghubungi kami juga di line JSM pendengar di nomor 0822 3494 5100, untuk Anda saling mengabarkan. Dan di pagi hari ini juga pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster on Duty BMKG Bima. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar, Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Saat ini kita sudah bergabung bersama podcaster Ondati BMKG Bima. Ada rekan Laksita, jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, Kak.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah siap.
0: Oke, baik, program A1 Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Karena rekan Laksita

0: Sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Jumat 25 September 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima. Ada rekan Laksita, silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Saya perakirawan BMKG Bima akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu. Untuk hari ini Jumat 25 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, namun pada siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan secara umum terjadi adalah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kecamatan Huu dan Kecamatan Parado. Sedangkan untuk wilayah untuk pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah hingga cerah berawan. Untuk angin permukaan dominan bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata adalah 10 hingga 20 km per jam, sedangkan untuk angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 92%. Untuk kondisi waktu terbit dan terbenam pada hari ini, untuk matahari akan terbit, matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 05 menit, sedangkan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 5 lewat 58 menit. Selanjutnya adalah perakiran tinggi gelombang laut di sekitaran perairan utara Bima dan pelabuhan Bima serta pelabuhan Sape berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kami menghimbau kepada nelayan dan pengguna transportasi laut untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Wilayah kita pada saat ini masih pada periode musim kemarau. Masyarakat diharapkan untuk bijak memanfaatkan air untuk mengantisipasi kekeringan, dan jangan lupa jangan untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan ataupun semak, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk selalu perhatikan informasi BMKG, khususnya peringatan dini cuaca ekstrim. Dan untuk informasi terkini, ikut keluaran WhatsApp kami, info BMKG Bima Dompu, dengan cara mengetik bit.ly/BMKG Bima, serta juga mengikuti media sosial kami, BMKG Bima, di Facebook dan Instagram, di @BMKG_Bima, dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca hari ini dari kami, BMKG Bima, untuk wilayah Bima dan Dompu. Tetap waspada terhadap potensi hujan ringan di Kecamatan Huu dan Parado pada siang hari nanti, serta perhatikan kondisi gelombang laut bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya perakirawan BMKG Bima pamit undur diri. Salam hangat, tetap semangat, dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Laksita. Selamat kembali bertugas. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima, pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan tentunya pendengar, diingatkan juga untuk bijaklah menggunakan air, karena saat ini kita masih berada di musim kemarau. Dan informasi juga yang kami sampaikan tadi pendengar, bahwa di wilayah Kabupaten Bima maupun Kota Bima ada beberapa titik yang terdapat kekeringan. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya, dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani masih menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Bima. Bupati Bima Adi Mahyudi pendengar menekankan pentingnya integritas, ketulusan, dan semangat pengabdian bagi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Bima periode 2026 sampai 2031. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri pembukaan verifikasi faktual berupa wawancara bagi calon pimpinan Baznas Kabupaten Bima. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Bupati Adi Mahyudi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Ade Linggi Ardi SE, staf ahli Bupati dan para asisten lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bima. Bupati mengatakan Baznas memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, orang-orang yang nantinya dipercaya memimpin lembaga tersebut harus memiliki integritas dan komitmen pengabdian yang kuat. Menurutnya pendengar, Baznas tidak boleh hanya dipandang sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dana zakat. Lebih dari itu, keberadaan Baznas harus menjadi bagian dari pengabdian kepada agama dan masyarakat. Nah, mendengar kegiatan tersebut juga dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Setda Bima Fatwa SPD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Andus Agus Salim MSI, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Arif Afifuddin SEME, serta sejumlah kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Bima. Verifikasi faktual melalui wawancara tersebut pendengar menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan calon pimpinan Baznas Kabupaten Bima yang akan mengembangkan amanah untuk periode 2026 sampai 2031. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: kita bahwa demikian, karena ini perlu latihan semuanya wenten di pikiran gitu. Sama-sama bekerja tapi pikiran kita kadang-kadang berubah-ubah, berbeda. Selalu kita akan tertarik untuk mengakui apa yang kita lakukan, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang besar gitu. Misalnya maturan kepuru dengan punya yang besar, karena pasti sulit, kita akan tidak akan
1: Jaksel.

program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi. Maksud kami, kami menemani Anda di program informasi dan musik, menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi pendengar di program Kahabangi, kami mohon maaf karena ada kendala teknis. Jadi untuk itu kita akan bersua kembali dan melanjutkan informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan untuk menemani kebersamaan kita ya pendengar. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
0: Ih, dasar.
1: Eh, fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
2: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
3: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow.
1: Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasimu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi pilihan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari wilayah Kota Bima, dan juga informasi ini Anda bisa langsung membaca secara lengkap di laman kami ya pendengar di rri.co.id. Informasi ini mengenai Pemkot Bima kembali hadirkan pangan murah bagi warga Sambinae. Nah, mendengar upaya pemerintah Kota Bima menjaga harga dan ketersediaan pangan terus dilakukan melalui berbagai langkah nyata. Salah satunya dengan menghadirkan gerakan pangan murah atau GPM, sama rasa sahabat masyarakat untuk harga stabil dan juga sejahtera. Di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Punda, Kamis 24 September 2026. Nah, mendengar kegiatan yang digelar di halaman kantor Kelurahan Sambinae tersebut dilaksanakan pemerintah Kota Bima melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bima dan pelaku UMKM. Berbagai kebutuhan pokok disiapkan pendengar untuk masyarakat, diantaranya beras premium sebanyak 50 kg, beras SPHP 1.500 kg, minyak kita 480 liter, gula 11 kg, serta telur sebanyak 90 orak atau 51 ikat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan pendengar Kota Bima, Gufran, mengatakan kehadiran GPM Samarasa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan sejumlah bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, kegiatan ini juga pendengar menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan pelaksanaan pasar murah tersebut mendapat sambutan positif dari warga Sambinae. Pendengar, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dalam satu kegiatan yang berlangsung dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Melalui kegiatan itu juga, pendengar, pemerintah Kota Bima terus memperkuat sinergi dengan Perum Bulog dan pelaku UMKM untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan di tengah masyarakat. Dan mendengar, kami masih menemani Anda di program informasi dan musik. Ya, mendengar, pemerintah Kota Bima melalui TPID juga akan terus melakukan pemantauan dengan langkah pengendalian harga pangan sesuai kondisi di lapangan, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah dan juga terjangkau. Untuk itu pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu mendengarkan kami dan juga membaca informasi secara lengkap melalui laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini Anda bisa langsung mengakses sendiri dan juga bisa langsung mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, dan tetaplah dengarkan kami.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Senang banget kalau misalnya kita bersama orang-orang yang selalu membuat kita merasa utuh. Dan kita tidak akan overthinking dengan diri kita sendiri bahwa kita kurang apa ya, kita kok bisa sih disakitin kayak gini, atau mungkin aku kurang utuh ya, kayak gitu. Namun hal-hal itu akan menjadi overthinking untuk perempuan-perempuan. Namun semuanya bisa diatasi jika kita berada di lingkungan yang sehat, pendengar. Apalagi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang sehat dan dikelilingi sama orang-orang yang baik, dan juga tentunya menganggap kita itu sudah sangat sempurna dan utuh, itu sudah menjadi hal yang sangat cukup untuk kita. Dan untuk itu juga pendengar, Anda jangan terlalu berfokuskan untuk mencari validasi dari orang lain. Anda sendiri harus mengingat dan percaya bahwa diri Anda itu tetap utuh dan akan sempurna untuk diri Anda sendiri. Dan untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami menemani Anda sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Wani mengakhiri kebersamaan kita di program informasi dan musik, tapi tenang saja, di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bersua pendengar di program Kadihi AD. Untuk itu jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedai warga kawani menghota karamba senai nai malu masli do karumbu ahai de. Tapi pun warga minakai titel hai neneva bergabung lama dulu oleh Pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI digital. Tak kedai ku ade kani rawang bojo dangdut macaru caru pokoknya ita doh tapi pun warga minakai ta ai neneva ya. Dan dari tak kedai ku ade kani rawang bojo dangdut macaru caru tenai serah rawa luar rau pendengar langsung lalu telepon Madaruha ke nomor 082234945100 tak kedai Madaruha ma putar wea rawam bojuran ne ita doho pokoknya aina sinci kai menata watis kedai Madaruha kani aplikasi RRI digital.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

Kriye re tere tere tere chain re a sipi kendi me uncha uncha de dari pada uncha uncha me na de tahap ka data pro tahap ka data program ka di ada de pro satu RRI Bima kane aplikasi RRI digital tempo jam 11 sampai jam 12 pendengar Ratiwara pea-pea nai-nai rauna kiki pokoknya itu doha tak kedai tenai sirah rawa langsung lalu telepon madroha ke nomor 082234945100 dan nai terah rawa apapun deh madroha mau putar we asalkan rawa mbojo dangdut Bima dan rita doha tenai sirah rawa harus suara rawi tak wati suara rawi deke lembo ade madawati mbeku rawa aku kiran di rawi remok dampak cuman kepatu wati selat kepatu ada cerita lucu pilih lalu salah satu nak bendi mok dah kaina aina kan gonggin di rawi ke. Pokoknya mada ke sama ada lalu po sama dan cakul ita doha mada pemai bergabung cakul mada doha.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi di program Kadihia Deke ada mengakhiri kebersamaan day karena waktu lu jam 11:55 waktu Indonesia Tengah, PT jam 12:00 waktu Indonesia Tengah. Day harus bergabung lo Pro 1 RRI Mataram lu menyimak siaran salat Jumat. Jadi semenana weki, terima kasih warga daya mata doho, mada mau pamit undur diri wa ke ruang dengar ita doho, semenan cara mada kengampu ya. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Ya, dan baiklah pendengar dimanapun Anda saat ini, pendengar siaran Prosetir dari Mataram, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Kita akan mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dan kumandang azan zuhur. Untuk hari ini akan berkumandang pada pukul 12:11 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar, saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

فرطتم ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة جمعة tanggal 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 September 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan petugas solat Jumat yang akan bertindak selaku khatib, Al-Mukarram Ustaz AKBP Haji Zamroni SAG, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Jamul Khair, Muazzin pertama Ustaz Haji Abdul Wahab, dan Muazzin kedua Ustaz Hilwan Idris SPDI. Setelah selesai solat Jumat nanti, dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Demikian pengumuman ini kami sampaikan.

الله أكبر الله أكبر. الله

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاشر المسلمين. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghut." Apabila ada di antara kita berbicara, berkata-kata maupun peringati orang lain supaya diam ketika khatib tengah menyampaikan khutbahnya, maka sungguh sia-sialah pahala ibadah Jumat baginya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya marilah kita dengarkan khutbah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh khatib, kemudian kita patuhi dan kita amalkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Arsalahu basyira wa nadira wa da'yan ilallahi bidanhi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La iqraha fid din qad tabayyana rustu minal khayy. Faman yakfur bittahuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa lanfisaumalha, wallahu sami'un alim. Sadaqallahul adim wa ballahu rasuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, seraya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang Allah berikan pada kita, baik nikmat iman Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Oleh karena itu pada hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, kepalanya hari, tidak lain dan tidak bukan karena pada hari Jumat kita diwajibkan bagi laki-laki yang balig, yang tidak ada uzur, untuk menghadiri menunaikan ibadah Jumat. Dan yang diminta oleh Allah tidaklah banyak, seminggu sekali. Jadi dalam seminggu itu ada 10.080 menit yang diminta ekornya, 80 menit, tapi kebanyakan kita kurang. Dalam satu hari ada 1.440 menit yang diminta ekornya, 40 menit. Jadi kalau kita sholat 5 waktu, satu sholat paling tidak 8 menit kali 5, 40. Supaya apa ini disampaikan? Supaya kita tidak merasa lama beribadah kepada Allah, supaya kita bisa khusyuk, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, karena Allah meminta kita tidaklah banyak. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, inna akramakum minni fi kulli mautini aktsarukum salatan fil hayati dunya. Orang yang paling dekat di sisiku, kata Nabi, orang yang paling mulia di sisiku, di mana saja mereka berada, adalah mereka yang banyak bersolawat kepadaku ketika dia hidup di dunia. Selaku takhatib tak lupa berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kenapa semua perintah Allah harus kita laksanakan dan semua larangan harus kita tinggalkan? Karena kita enggak tahu perintah Allah yang mana yang membuat Allah ridho, senang, sehingga jalan menuju surganya. Dan sebaliknya, kita enggak tahu larangan Allah yang mana yang membuat Allah murka, mendatangkan azabnya dan menuju jalan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur dilahirkan, dibesarkan, dididik dalam lingkungan Islam. Karena itulah agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisiku, kata Allah, adalah Islam. Wa may yabtaghi khairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari-cari agama selain Islam, maka amalnya tidak diterima dan di akhirat dia dalam keadaan merugi. Yang jadi persoalan adalah apa tujuan Islam dihadirkan di muka bumi ini di zaman modern, di era digital. Yang pertama, Islam dihadirkan untuk memberikan proteksi
memberikan perlindungan hifdzuddin, yaitu memelihara agama. Jadi orang beragama adalah hak asasi yang paling dasar. Banyak hak-hak yang didengungkan, hak hidup, hak pendidikan, hak berkeluarga, hak mengeluarkan pendapat di muka umum. Tapi yang paling mendasar adalah hak kebebasan beragama, karena itulah hubungannya dengan Tuhan. Dan ayat yang saya bacakan tadi secara jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena telah jelas mana yang benar, yang lurus, dan mana yang keliru. Wa may yakfur bitaghuti fayu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalha. Barang siapa mengingkari tauhid, tauhid adalah selain daripada Allah yang tidak berhak dituhankan, dan beriman kepada Allah, maka dia telah memegang tali yang amat kokoh. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bahkan Allah sendiri telah memberikan kebebasan. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran adalah dari Tuhanmu, silakan kamu beriman atau silakan kamu ingkar. Allah tidak memaksa kepada kita. Tapi ingat lanjutan ayatnya, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha fa iyastahithu yuhasu bima inkal muhli yaswil wujuh bi'syasyarab wa sya'at murtafaqo. Tapi yang mengingkari itu dikatakan sebagai orang zalim, maka Allah siapkan api yang membakar wajahnya dan menyiapkan air yang mendidih yang menjadi minumannya. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Islam dihadirkan adalah hifdzun nafs, memelihara jiwa. Jadi setiap jiwa harus dipelihara, maka tidak boleh menganiaya, menyakiti, bahkan membunuh. Bagaimana kalau kita sebagai umat, sebagai masyarakat, kita lapor jika akan terjadi peristiwa pidana, kita lapor jika sedang terjadi peristiwa pidana, dan kita lapor jika sudah terjadi pidana. Dan sekarang ada call center polisi 110, insya Allah akan cepat direspon. Sehingga Nabi katakan, man ahyan nas fa ka'annama ahyan nas jami'a wa man qatalan nas fa ka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu manusia, maka seakan-akan dia akan menghidupkan seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang membunuh satu manusia, maka seakan-akan membunuh semua umat manusia. Yang ketiga, Islam dihadirkan adalah untuk hifdzun nasl, melindungi keturunan. Nasab keturunan harus dijaga. Maka dalam sejarah umat manusia tidak ada seorang nabi pun yang dilahirkan dari perzinaan. Makanya Islam secara jelas harus memelihara nasab, memelihara keturunan. Sehingga dulu ketika Hindun masuk Islam, itu dibaiat oleh nabi, Hindun, saudari sudah masuk Islam, saudara berbaiat. Yang pertama, tidak boleh syirik kepada Allah. Siap ya Rasul. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Siap ya Rasul. Yang ketiga, saudara tidak boleh berzina. Apa Hindun menjawab? Saya keberatan, saya protes ya Rasul. Apa yang diungkapkan Hindun? Ternyata jawabannya menampar kita sebagai umat Islam, sebagai generasi muda. Dia bilang begini, ya Rasul, saya gak masuk Islam, tidak berzina, apalagi masuk Islam. Kenapa Hindun? Karena perzinaan itu adalah pekerjaannya para budak, dan saya orang merdeka, dan orang merdeka tidak berzina. Sehingga suatu ketika begitu menjaga nasabnya Hindun itu, Rasulullah bermimpi. Kemudian dalam mimpinya terbangun, tersenyum. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apa yang kau rasakan? Saya senang Islam tersiar ke seluruh dunia dengan kapal-kapal perang yang besar. Dan ternyata kejadian itu diawali pada masa
putranya Hindun, Muawiyah bin Abu Sofyan. Itulah Islam tersiar ke Asia, ke Eropa dengan kapal-kapal yang besar karena Hindun menjaga nasabnya. Yang keempat, Islam dihadirkan untuk memelihara akal. Jadi akal ini perlu dipelihara. Kenapa? Semua beban untuk melaksanakan keislaman, syariat, selalu akal menyertai. Diwajibkannya sholat, Islam berakal. Diwajibkannya wudhu, Islam berakal. Haji, Islam berakal. Jadi orang akan tetap baik selama akalnya terpelihara. Maka kita dilarang mabok, memakai narkoba, minuman keras, beralkohol, karena akan tetap menjadi baik. Bahkan jika kita tidak mengindahkan, kita akan menyesal, seperti ungkapan para ahli neraka. Apa katanya? Lau kunna nasma'u ana kiluma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya saya mau mendengar nasihat-nasihat agama, mau menggunakan akalnya, maka kita tidak terperosok ke dalam neraka. Begitu menyesalnya karena akal tidak dipelihara. Yang terakhir, yang kelima, Islam dihadirkan adalah untuk memelihara harta. Kenapa penting? Ya, karena hidup ini selalu harta menyertai. Coba kita pikir sederhana, rukun Islam itu yang gak pakai harta cuma syahadat. Sholat sudah pakai harta, menutup aurat. Zakat, puasa, apalagi haji. Jadi harta dalam Islam perlu dilindungi, dipelihara. Cuma dalam Islam tidak seperti kapitalis memiliki secara utuh monopoli. Kalau Islam ada fungsi sosialnya. Kenapa demikian? Likaila dulatan bainal ahniya. Harta tidak terkonsentrasi sama orang kaya saja, ada distribusi. Wa fi anwalihim hakum maklum lisailin wal mahrum. Dalam harta itu ada hak-hak mereka. Maka kita disuruh untuk zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, yang semuanya agar tidak termonopoli pada orang kaya. Demikian, sehingga apabila ini terpenuhi, maka kita menjadi kehidupan yang damai, yang aman, tentram. Itulah yang digambarkan setiap kita habis sholat. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahina rabbana bis salam, wa adhinal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alait, ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau yang maha damai, darimu sembur kedamaian, kepadamu kembali kedamaian. Hiduplah kami dengan penuh kedamaian. Masukkanlah kami kelak ke dalam surgamu, negeri yang penuh kedamaian. Engkau pemelihara kami, pemilik keagungan dan kemurahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, fastaghfiruhu innahu wal

أكبر. الصلاة والسلام.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita nantikan saat kami akan sampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas, atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika salat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berita penting, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa mulai memetakan peluang baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan kebijakan moratorium sekolah sebagai bagian dari penataan satuan pendidikan. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa mulai memetakan peluang baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor kelautan dan perikanan. Kepala DKP Sumbawa Rahmat Hidayat mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dorongan pemerintah daerah agar seluruh perangkat daerah mencari sumber pendapatan baru. Menurut Rahmat, Sumbawa memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Namun, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta menetapkan pungutan baru karena harus menyesuaikan dengan ketentuan pajak dan retribusi daerah. Rahmat menyebutkan perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat juga membuat pemerintah daerah perlu mencari sumber pendapatan alternatif untuk memperkuat kapasitas fiskal. Untuk itu, DKP Sumbawa mulai berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB guna mengidentifikasi potensi penerimaan yang dapat dikembangkan sesuai kewenangan dan regulasi. Asosiasi Indonesia Tour and Travel Agency Asita NTB menghadiri rapat pimpinan provinsi Rapim Prop Kadin NTB pada Kamis 24 September 2026. Kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar organisasi dunia usaha serta pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Barat. Ketua Asita NTB Seliwati mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat komunikasi, bertukar gagasan serta mendorong kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Seli berharap sinergi antara Asita NTB, Kadin NTB, pemerintah dan seluruh pelaku usaha dapat terus terjalin untuk bersama-sama memajukan perekonomian dan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan sejumlah ketentuan dalam regulasi pemilihan kepala desa atau pilkades menjelang pelaksanaan pada Desember 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah multitafsir. Pembahasan dilakukan melalui konsultasi perubahan kelima atas Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 20 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. PJ Sekda Lombok Barat, Saiful Akham, mengatakan konsultasi dilakukan karena tahapan pilkades segera memasuki penetapan calon. Salah satu ketentuan yang dibahas berkaitan dengan persyaratan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemampuan membaca kitab suci. Selain itu, tim Kanwil Kemenkum NTB menelaah aturan bagi P3K, PNS, TNI, dan Polri dalam regulasi pilkades. Kanwil Kemenkum NTB Igusti Putu Milawati menegaskan regulasi daerah harus memberikan kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif. Perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan Pilkades Lombok Barat pada Desember 2026. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan kebijakan moratorium sekolah sebagai bagian dari penataan satuan pendidikan. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin mengatakan kebijakan tersebut diarahkan terhadap sekolah negeri dengan jumlah peserta didik yang rendah dan berada dalam lokasi yang berdekatan, sehingga sekolah negeri tersebut berpeluang untuk digabung atau merger. Menurutnya, penggabungan sekolah menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana pendidikan. Bangunan sekolah yang tidak lagi digunakan sebagai sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan atau sarana pelayanan lainnya. Kebijakan moratorium juga akan memperhatikan keberadaan sekolah swasta. Pemerintah daerah akan melihat jarak antar satuan pendidikan serta kondisi wilayah sebelum memberikan izin pendirian sekolah baru.
1: Itu yang sedang saya minta kepada Pak Kadis ya, terutama yang dimiliki oleh negara, negeri ya, oleh negeri. Misalnya ada SD 1, SD 2 misalnya nih. SD 1 muridnya hanya 35, SD 2 muridnya hanya 45 misalnya. Kalau ini digabung berdekatan, kenapa tidak? Nah, sehingga kita akan measure itu. Nah, sehingga bangunan sekolah yang ada ini bisa kita memanfaatkan untuk sarana-sarana yang lain. Kita lihat jaraknya nanti. Kalau jaraknya berdekatan, ya kita akan saling ingatkan sama mereka. Sesungguhnya kan teman-teman kita yang berada di swasta ini cukup luar biasa kehadirannya di pendidikan itu.
0: Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan diawali dengan melakukan pemetaan terhadap jumlah murid, jarak sekolah, kondisi wilayah permukiman, dan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan moratorium tersebut. Fokus penataan dilakukan agar keberadaan satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menghindari pembangunan dan pengadaan sarana pendidikan pada sekolah yang memiliki jumlah peserta didik sangat rendah. Kepercayaan orang tua kepada lembaga pendidikan keagamaan bukan sekedar kepercayaan terhadap proses belajar. Pasalnya, ada amanah yang lebih besar ketika anak dititipkan, yakni memastikan tubuh, jiwa, kehormatan, dan masa depannya tetap terlindungi. Mudirul Alam Pesantren Lentera Hati Islamic Boarding School, Abah Dr. Muazzar Habibi, mengatakan besarnya kepercayaan tersebut semestinya berjalan beriringan dengan sistem pengawasan yang kuat. Reputasi lembaga dan ketokohan pengelola tidak cukup menjadi jaminan bahwa lingkungan pendidikan telah aman bagi anak. Persoalan itulah yang menurut Muazzar Habibi perlu menjadi bahan evaluasi ketika muncul dugaan kekerasan atau penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan pendidikan keagamaan. Ia mengingatkan semakin besar kewenangan dimiliki seseorang terhadap anak, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Ia menilai persoalan perlindungan anak tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan karakter baik individu, karena lembaga membutuhkan aturan dan mekanisme kontrol yang tetap berjalan siapapun yang memimpin dan mengelolanya. Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan pendidik memiliki batas, guru, pengasuh, maupun pimpinan lembaga memang mempunyai

26. Kepala Kanwil Kemenkum NTB Gusti Putu Milawati menyampaikan pengembangan usaha perlu berjalan seiring dengan penguatan aspek legalitas termasuk perlindungan kekayaan intelektual. Menurutnya produk kerupuk kulit seganteng memiliki potensi untuk diperkuat identitasnya melalui skema yang sesuai dengan karakteristik para pelaku usaha. Salah satu opsi yang dapat dikaji adalah merek kolektif yang dapat digunakan sebagai identitas bersama. Namun gagasan tersebut belum menjadi keputusan bersama. Para pelaku usaha menyampaikan bahwa masing-masing produk memiliki karakteristik yang berbeda mulai dari cita rasa, kualitas, proses pengolahan hingga teknik produksi yang menjadi ciri khas masing-masing usaha. Dan saudara menuntaskan warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa mulai memetakan peluang baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan kebijakan moratorium sekolah sebagai bagian dari penataan satuan pendidikan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah loh jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar

0: bisa mengambil keputusan seperti itu. Tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, saya Wadi Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu saya Wadi Rukwani mengingatkan Anda jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan di siang hari. Dan tentunya pendengar, Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital ya. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Kami menemani Anda sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Kami hadirkan lagu-lagu pop pilihan untuk menemani kebersamaan kita dan menemani Anda yang sedang makan siang sendirian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Hanyalah untuk mau pendengar Wani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Dan Wani mengakhiri kebersamaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Akan ada rekan saya Nurul Inaya yang akan bersua dengan Anda dimanapun Anda berada. Untuk itu terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan kantong semar, tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah, kita awali kebersamaan di Bima Siang kali ini, tentunya melanjutkan Bima Siang dalam program yang baru. Ada Prodangdut Goyang Kakak, selama 2 jam ke depan akan terus mengudara untuk Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
2: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
0: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: dhewe.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, dia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Pendengar Pro Dangdut di siang menuju sore hari ini, harus kami jeda terlebih dahulu karena waktu menunjukkan pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya, dan semoga segala amal baik dan ibadah kita diterima baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk kita

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda. Muah.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: asal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pendengar, mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Prodangdut. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama program 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti rangkaian NTB sore di hari ini, edisi Jumat 25 September 2026. Saya Nurul Inaya, izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Dan nanti akan kembali mengudara dan menyapa Anda di pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Mendengar menjelang penyelenggaraan MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, perhatian pelaku pariwisata tidak hanya tertuju pada jumlah wisatawan yang akan datang. Harga tiket pesawat dan tarif kamar hotel ikut menjadi faktor penting yang dinilai dapat mempengaruhi minat penonton untuk menjadikan MotoGP sebagai bagian dari agenda libur di Lombok. Ciam Aruna Senggigi, Yeyen Heriawan mengatakan keberhasilan menarik wisatawan pada momentum MotoGP tidak cukup hanya mengandalkan gelaran motor balap internasional tersebut. Menurutnya sejumlah unsur harus dipersiapkan secara bersamaan, mulai dari kesenian, kuliner, transportasi, akses menuju ke lokasi acara hingga ketersediaan dan harga akomodasi.
0: Itulah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore Bang Har. Beranda Astecita sore hari ini hadir di hari Jumat 25 September 2026. Di hari Jumat seperti biasa kita akan ngobrol seputar ekonomi digital ya. Dan pendengar, kalau melihat

tetap memberikan kesempatan pada pelaku usaha termasuk UMKM untuk memperkenalkan produk pada masyarakat dengan cara yang lebih cepat, kreatif, dan luas. Tentunya menariknya bahwa promosi melalui media sosial tidak selalu membutuhkan biaya besar. Dengan kreativitas, konsistensi, dan pemahaman terhadap karakter calon pelanggan, usaha kecil sekalipun dapat membangun kehadiran digital dan memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas. Tapi pendengar, peluang tersebut tentunya juga diikuti dengan sejumlah tantangan. Persaingan konten yang semakin tinggi, kemudian juga perubahan tren yang berlangsung cepat, dan tidak semua unggahan langsung menghasilkan penjualan. Karena itu penggunaan media sosial untuk promosi perlu dilakukan dengan strategi ya, bukan sekedar rutin mengunggah foto ataupun video.

0: banda hasta Chita.
1: Nah, kemudian mendengar, salah satu keuntungan ya dari menggunakan media sosial adalah kemampuan untuk memperluas jangkauan promosi sebuah produk yang awalnya mungkin hanya dikenal oleh masyarakat sekitar di tempat usaha atau di sekitar tempat berjualan. Nah, lewat media sosial ini bisa dikenalkan kepada konsumen dari daerah lain. Kemudian para pelaku UMKM juga di kondisi ini tentunya memberikan peluang besar, baik itu produk makanan, kerajinan, fashion, produk pertanian, hingga produk jasa ya, bisa diperkenalkan tentunya melalui konten digital. Sebagai contoh misalnya pendengar ya, seorang pelaku usaha makanan yang memproduksi usahanya di rumah ataupun desa, tidak harus menunggu pelanggan datang ke tempat produksinya. Dia dapat membuat video sederhana mengenai proses pembuatan makanan yang menampilkan kemasan, memberikan informasi harga, kemudian mencantumkan cara pemesanan. Nah, dari sebuah unggahan sederhana, informasi mengenai produk dapat menyebar lebih jauh. Tentunya media sosial pendengar juga memungkinkan pelaku usaha untuk berinteraksi langsung dengan calon pelanggan. Pertanyaan mengenai harga, ukuran, rasa, bahan, cara pemesanan, hingga lokasi, ini bisa dijawab secara langsung melalui komentar ataupun pesan pribadi. Nah, interaksi ini tentunya bukan hanya membantu proses penjualan, tapi juga membangun kepercayaan. Pendengar, salah satu kesalahan yang sering dilakukan dalam promosi media sosial ini adalah menjadikan setiap unggahan sebagai iklan. Mungkin ya, ini secara umum kita temukan tulisan atau kalimat seperti beli sekarang, promo hari ini, harga murah, atau stok terbatas. Nah, promosi memang penting, tapi calon pelanggan juga membutuhkan alasan kenapa untuk tertarik dan percaya terhadap sebuah produk. Karena itu tentunya pelaku usaha dapat membangun cerita di balik produknya. Misalnya penjual kain ya, atau kain tenun, dapat menceritakan proses pembuatannya, siapa yang membuat, berapa lama proses pengerjaannya, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Atau misalnya penjual makanan, ini bisa memperlihatkan bahan baku yang digunakan, proses memasak, kemudian juga kebersihan tempat produksi, ataupun cerita bagaimana usaha tersebut dirintis. Nah, dengan demikian media sosial tidak hanya menjadi tempat untuk menawarkan barang, tapi juga bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan identitas dan nilai dari sebuah usaha.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Beranda Astacita.
1: Nah, mendengar terkait tips promosi di media sosial, ada beberapa langkah sederhana yang tentunya bisa dilakukan oleh pelaku usaha agar promosi di media sosial ini bisa menjadi lebih efektif. Sebelum membuat konten, tentunya Anda harus memastikan terlebih dahulu siapa calon pelanggan yang ingin dijangkau. Apakah produksinya, apakah produknya ditujukan kepada pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, wisatawan, komunitas, atau kelompok masyarakat tertentu. Semakin jelas targetnya, semakin mudah menentukan bahasa, jenis konten, waktu unggah, dan juga platform yang sering digunakan. Tentunya dalam memilih platform ya, ini tidak harus menggunakan semua media sosial sekaligus. Pelaku usaha bisa memilih satu atau dua platform yang paling sesuai dengan karakter produk dan kemampuan mengelolanya. Jika produk membutuhkan tampilan visual yang kuat, foto dan video dapat menjadi bagian penting dari strategi promosi. Sementara itu WhatsApp ini bisa dimanfaatkan untuk membangun komunikasi langsung dengan pelanggan dan menerima pesan. Yang terpenting tentunya bukan berapa banyak platform yang digunakan, tapi seberapa konsisten dan juga efektif pengelolaannya. Konten promosi tidak harus selalu berbicara tentang produk. Pelaku usaha bisa membuat konten edukasi, tips cerita di balik usaha, proses produksi, informasi seputar bahan, sampai pengalaman pelanggan. Contohnya misalnya usaha kuliner dapat membuat tips memilih bahan makanan, kemudian juga tanaman bisa memberikan tips merawat tanaman, pengusaha fashion dapat memberikan tips memilih pakaian yang sesuai kebutuhan, dan tentunya konten semacam ini bisa membuat akun usaha terasa lebih hidup dan memberikan alasan bagi orang untuk mengikuti akun tersebut.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pelaku usaha tentunya tidak perlu menunggu sampai memiliki perlengkapan lengkap untuk mulai membuat konten. Mulai saja dengan kemampuan yang ada. Membuat jadwal sederhana, misalnya sekali seminggu atau beberapa kali seminggu. Yang perlu dijaga adalah konsistensi. Sebab kalau sudah membangun kehadiran di media sosial, ini membutuhkan proses. Tidak semua konten tentunya akan mendapatkan respon yang tinggi. Tapi setiap unggahan dapat menjadi bahan dari proses memperkenalkan suatu usaha kepada calon pelanggan. Nah, kemudian pengalaman pelanggan ya, ini bisa menjadi salah satu bentuk promosi yang kuat, atau yang kita kenal dengan testimoni. Pelaku usaha bisa minta izin kepada pelanggan untuk membagikan testimoni foto produk setelah diterima atau pengalaman menggunakan jasa tersebut. Testimoni memberikan gambaran nyata kepada calon pelanggan bahwa produk tersebut telah digunakan oleh orang lain. Namun tentunya testimoni ini harus disampaikan atau dibuat secara jujur dan tidak dibuat-buat. Di balik peluang besar yang disediakan oleh media sosial, pendengar, terdapat sejumlah tantangan yang tentunya perlu diperhatikan. Bahwa setiap hari masyarakat melihat begitu banyak foto dan video dari berbagai akun. Nah, akibatnya perhatian calon pelanggan menjadi semakin sulit didapatkan. Solusinya bukan sekedar membuat konten sebanyak-banyaknya, tapi mencari keunikan. Anda bisa melihat potensi diri, apa yang membedakan produk Anda dengan produk yang lain. Nah, keunikan ini bisa berasal dari rasa, kualitas, pelayanan, cerita usaha, bahan baku, kemasan, budaya lokal, atau cara berkomunikasi dengan pelanggan. Tentunya banyak ya pendengar pelaku usaha yang merasa kecewa ketika sebuah video hanya mendapatkan sedikit penonton. Padahal viral bukan satu-satunya keberhasilan promosi. Sebuah konten dengan jumlah penonton tidak terlalu besar, tapi berhasil mendatangkan beberapa pelanggan yang tetap, ini bisa memberikan manfaat nyata sebagai bagian dari usaha. Karena itu tentunya jangan hanya mengejar jumlah tayangan, tapi juga perhatikan pertanyaan yang masuk, kemudian jumlah orang yang menghubungi, peningkatan pelanggan, pesanan, dan juga hubungan yang terbangun. Tren media sosial ini pendengar bisa berubah dengan cepat. Format video, gaya komunikasi, musik, dan pola konsumsi konten ini bisa terus berkembang. Tentunya pelaku usaha harus mengikuti perkembangan tersebut, tapi tidak harus mengikuti semua tren. Gunakan tren yang sesuai dengan karakter usaha pastinya ya. Jangan sampai sebuah usaha kehilangan identitas hanya karena mengejar sesuatu yang sedang populer.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Memilah dan memilih, karena banyak hotel-hotel termasuk mau yang Melati itu bisa menjadi pilihan ketika harga yang dilakukan oleh broker itu terlalu tidak realistis.
3: Integritas ini bukan dibangun saat kita sudah menjadi pejabat atau ASN, tidak, tetapi justru menjadi syarat ketika kita ingin memasuki lingkup kerja apapun itu.
0: Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika diperkirakan mulai mendorong peningkatan okupansi hotel di kota Mataram. Generasi muda perlu dibekali nilai integritas sehingga mampu menolak berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai anti korupsi. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika diperkirakan mulai mendorong peningkatan okupansi hotel di kota Mataram. Fatmawati melaporkan.
2: Kita secara umum sajalah untuk memberikan mendorong promosi MotoGP ini secara umum.
4: Dinas Pariwisata Kota Mataram memperkirakan tingkat hunian hotel telah berada di atas 50% meski data resmi dari pelaku usaha perhotelan belum diterima secara lengkap. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra mengatakan, perkiraan tersebut salah satunya melihat dari tingkat penyebaran tiket MotoGP yang menunjukkan tingginya minat kunjungan wisatawan. Namun pihaknya masih menunggu rekapitulasi dari masing-masing hotel untuk memastikan angka okupansi secara keseluruhan. Menurutnya, pemerintah Kota Mataram juga terus mendorong promosi pariwisata menjelang pelaksanaan MotoGP agar momentum ajang balap internasional tersebut memberikan dampak terhadap sektor perhotelan dan juga usaha pariwisata lainnya. Koordinasi dengan pelaku usaha dilakukan untuk menjaga iklim usaha tetap kondusif selama periode meningkatnya permintaan kamar hotel. Di sisi lain, Dinas Pariwisata juga mengingatkan wisatawan agar mewaspadai kemungkinan munculnya harga kamar yang tidak wajar melalui broker atau perantara pemesanan.
2: Yang kita harus aware adalah broker-broker ini, kan? Itu yang harus kita aware. Artinya dari, bukan hanya dari kita aja, tapi dari konsumen juga. Dan di konsumen harus bisa memilah dan memilih, karena banyak hotel-hotel termasuk mau yang Melati itu bisa menjadi pilihan ketika harga yang dilakukan oleh broker itu terlalu tidak realistis atau anomali, nah itu kan, itu konsumen juga bisa memilih.
4: Pemerintah daerah mendorong agar harga tetap berada pada rentang yang rasional. Sementara konsumen juga diminta lebih selektif dalam memilih hotel maupun kanal pemesanan. Pemerintah Kota Mataram juga berharap penyelenggara MotoGP tidak hanya meningkatkan hunian hotel, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha dan juga masyarakat.
0: Pendengar, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI NTB memastikan harga kamar hotel di Lombok tetap wajar menjelang MotoGP Mandalika 2026. Kenaikan permintaan kamar tidak menjadi alasan bagi hotel untuk menaikkan tarif secara berlebihan. Lebih Seri melaporkan untuk Anda.
5: Menjelang MotoGP Mandalika 2026, sejumlah hotel di kawasan Mandalika dan Senggigi mulai mengalami peningkatan pemesanan. Sementara hotel di Kota Mataram masih menyediakan kamar. Ketua DPD PHRI NTB Ketut Walini mengatakan, tingkat hunian hotel diperkirakan meningkat mendekati pelaksanaan MotoGP, mengikuti pola pemesanan yang biasanya melonjak pada saat mendekati hari pelaksanaan.
6: Lumayan banyak yang sudah full booking. Di Senggigi juga ada, apalagi di Mandalika. Karena di Mandalika itu kan tempatnya panitia ya, pasti sudah banyak yang full booking gitu. Nah yang di kota, terutama yang di kota ini kan masih belum, tapi kita PHRI yakin di last minute sekali lagi itu akan full lah. Kemana lagi mereka nonton, kan biasanya sih seperti itu yang sudah.
5: Ketut mengatakan hotel memang dapat menyesuaikan harga ketika permintaan meningkat, tetapi tarif tetap harus dalam batas kewajaran. Menurutnya pencabutan Pergub NTB nomor 9 tahun 2022 bukan berarti hotel bebas menetapkan harga setinggi-tingginya, sehingga kemampuan konsumen tetap perlu dipertimbangkan. PHRI NTB memperkirakan okupansi hotel di sejumlah kawasan Lombok dapat terpenuhi saat MotoGP berlangsung. Saat ini jumlah kamar hotel di Pulau Lombok mencapai sekitar 13.000 kamar, baik hotel berbintang maupun Hilton Bintang. Ketut mengimbau pengelola hotel tidak hanya menjaga kewajaran harga, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan. PHRI NTB berharap pelayanan dan kewajaran tarif tetap menjadi perhatian pelaku usaha perhotelan selama gelaran MotoGP Mandalika 2026.
0: Selanjutnya berangkat menjelang perhelatan MotoGP Mandalika 2026. Banyak hotel di sekitar Mandalika mulai direservasi oleh masyarakat di berbagai daerah. Fenomena ini memicu industri perhotelan menaikkan tarif hotel lebih tinggi dari biasanya. Beberapa masyarakat menilai pemerintah perlu memberikan pengawasan agar tarif yang ditawarkan oleh hotel tidak terlalu berlebihan. Berikut tanggapan dari masyarakat.
7: Nama saya Lismiatul Hawa dari Lombok Tengah. Jadi menurut saya pemerintah itu perlu pendataan gitu, mulai dari sekarang terkait dengan jumlah kamar yang tersedia dan juga beberapa mungkin yang sudah dipesan. Karena kalau jumlah penonton meningkat, kebutuhan kamar juga pasti meningkat kan. Terus jangan sampai nanti orang datang ke Lombok tapi kesulitan mencari tempat penginapan atau terpaksa membayar harga yang lebih tinggi dari yang semestinya.
8: Nama saya Niketa Tanggreni, asal dari Mataram. Saya kira pemerintah juga harus melibatkan hotel-hotel yang berada di luar kawasan Mandalika. Nah, misalnya itu seperti hotel yang berada di Mataram, yaitu Lombok Barat atau Lombok Utara. Nah, bisa ikut dipromosikan sebagai pilihan bagi penonton MotoGP. Nah, yang terpenting itu transportasinya menuju sirkuit juga disiapkan dengan baik dan informasinya mudah diketahui wisatawan. Nah, dengan demikian, banyak pilihan tempat menginap jadinya untuk wisatawan tidak hanya bergantung pada hotel yang berada di dekat sirkuit. Nah, menurut saya juga bisa menjadi cara untuk mencegah agar kamar tidak melonjak terlalu tinggi sekaligus membuat manfaat ekonomi MotoGP itu dirasakan oleh masyarakat di lebih banyak daerah.
9: Saya Mogan Diawari dari Lombok Tengah. Menurut saya sih ini kenaikan harga hotel di sana itu memang wajar kalau disebabkan karena jumlah peminatan juga yang meningkat. Tetapi menurut saya sih pemerintah itu harus tetap mengawasi supaya kenaikannya itu masih dalam batas yang masuk akal dan tidak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Di sana juga jangan sampai wisatawannya itu sudah jauh-jauh nih datang ke Lombok-Lombok justru kaget lihat harga kamar yang jauh beda dari biasanya.
0: Masih seputar info dari Mandalika, pendengar. Kamar hotel di kawasan Ring 1 Mandalika mulai penuh dipesan menjelang gelaran MotoGP 2026, 9 hingga 11 Oktober mendatang. Di tengah tingginya permintaan, Mandalika Hotel Association masih berupaya mendorong ketersediaan hotel Ring 2 dan 3 yang dengan menjaga harga kamar tetap terjangkau. Selengkapnya terangkum dalam wawancara Maya Oktari bersama Sekretaris Mandalika Hotel Association, Ratna Wijaya.
10: Jelang MotoGP ini bagaimana gambaran tingkat keterisian kamar hingga saat ini?
11: Kamar kita sudah di atas 90% semua sih rata-rata. Ini kalau yang ring 1 sudah pulih book ya. Sangat stabil karena rata-rata kamar-kamar yang di Kuta itu sudah terbooking dari tahun lalu. Bahkan sekarang kondisinya kalau di Mandalika sedang prepare untuk GP 2027 yang katanya akan dimajukan ke bulan Maret. Jadi bahkan di sini udah selesai kita bahas soal yang bulan depan kita sedang persiapan untuk yang 2027 yang Maret mendatang.
10: Oke. Kalau di ring yang lain gimana bang gambarannya?
11: Kalau yang di Mataram masih banyak yang available di wilayah Silung Belanak ataupun di kawasan timur itu lebih dominan yang villa-villa pribadi ya, maksudnya yang satu villa dengan 4 kamar, dengan 3 kamar, itu yang masih ada dan harganya masih relatif tinggi. Kemudian untuk resort-resort yang mewah ini memang masih ada ketersediaan kamar 1-2, tapi memang masih harganya, masih biddingnya di angka yang cukup tinggi, di angka sekitar 10-20 juta.
10: Ring 1 itu gimana gambaran harganya? Ada tidak kenaikan harga yang cukup signifikan atau bagaimana?
11: Sebenarnya tidak begitu signifikan ya. Dari tahun-tahun sebelumnya masih relatif sama. Malah mereka kan sudah rata-rata sudah pegang kontrak. Misalnya katakan dengan pas travel yang dari Spanyol. Mereka itu rata-rata sudah pegang kontrak dengan kisaran dari angka normalnya 3 kali lipat. masih di angka sekitar 3-5 juta ya untuk hotel-hotel. Cuman ada yang memperlakukan minimal length of stay itu sampai 7 hari biasanya kalau yang cuma dari kalau yang villa bisa sampai 8-10 juta. Karena memang mereka kan masing-masing sudah punya budget penginapan di angka segitu dan standar mereka kan sudah euro. Jadi ketika dia dikonversi ke uang kita malah sebenarnya masih di bawah standar harga kamar mereka, terutama untuk rider, kemudian kru-kru ini yang dominan di kategori satu.
10: Untuk MotoGP berikutnya mungkin Bang, atau saat ini khususnya untuk yang di ring 2, ring 3 yang belum terisi itu, kita ada komit

0: kabinet itu dari sektor government. Katakan misalnya tiba-tiba presiden mau ikut nonton, maka otomatis BUMN dan segala macamnya juga buru-buru nyari kamar. Itu yang saya sering kali bikin shock harga, ya bisa jadi lonjakan seketika, karena biasanya mereka itu mengajar yang di ring satu, lalu terhadap yang sudah terbooking pun masih berusaha untuk digeser-geser seperti itu. Jadi itu yang biasanya tidak terjadi instabilitas harga.
1: Terima kasih Bang ya waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
3: Baik pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Generasi muda perlu dibekali nilai integritas sejak dini untuk membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu menolak berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai anti korupsi. Pembentukan karakter tersebut dinilai perlu dimulai dari lingkungan keluarga dan juga pendidikan.
4: Kemudian integritas ini bukan seperti yang Mak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi
5: Nilai integritas dinilai perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penyuluh anti korupsi Buleleng Ima Demoga Karisma, mengatakan integritas tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang sudah menjadi pejabat atau aparatur sipil negara. Menurutnya, integritas merupakan bekal yang perlu dimiliki setiap orang sebelum memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut sejumlah nilai yang perlu ditanamkan sejak dini, diantaranya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan kesederhanaan.
4: Kemudian, integritas ini bukan, seperti yang Mak bilang, bukan dibangun saat kita sudah menjadi pejabat atau ASN, tidak. Tetapi justru menjadi syarat ketika kita ingin memasuki lingkup kerja, apapun itu. Integritas itu menjadi kunci loh ya, di era sekarang, karena kita bertarung dengan AI, bertarung dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi kalau kita punya integritas, punya attitude yang mengedepankan moralitas, itu akan menjadi nilai tambah bagi diri kita. Nah, salah satu yang kami sangat tekankan adalah tentang gratifikasi ini.
5: Ima Demoga Karisma mengatakan integritas menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi. Selain lingkungan pendidikan, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan jujur pada anak. Nilai tersebut dapat diajarkan melalui berbagai hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk membiasakan anak mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakannya.
4: Mika, kan kalau kita janganlah tanya karakter orang Bali begitu ya, yang jujur, tulus, seakan mengabdi dan seterusnya, itu kan yang diajarin sama Pak Koster itu di dalam beberapa pidatonya benar itu, yang ulet, yang tekun. Nah, ini semestinya menjadi pembelajaran bagi seluruhnya ya, termasuk kita di government begitu, sehingga masyarakat termasuk generasi muda itu menjadi lebih mengerti lah tentang integritas ini gitu.
5: Ia mencontohkan pembelajaran tentang kejujuran dapat dimulai dari lingkungan keluarga ketika anak melakukan kesalahan. Menurutnya, pembentukan budaya integritas membutuhkan keteladanan dari orang tua, guru maupun lingkungan sekitar. Kebiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab sejak dini diharapkan menjadi dasar bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Kemajuan teknologi membuat aktivitas masyarakat semakin banyak bergantung di ruang digital. Namun di balik kemudahan tersebut, berbagai modus kejahatan cyber juga terus berkembang dan mengincar pengguna internet.
6: Itu harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan. Karena ketika situasi panik, dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
7: Kejahatan cyber terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet dan platform digital. Modusnya semakin beragam, mulai dari penipuan online, pencurian data, perjudian online, hingga kejahatan yang memanfaatkan media sosial. Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Diah Ratnasari Haryanto mengatakan, penipuan online menjadi salah satu bentuk kejahatan cyber yang banyak terjadi saat ini. Masyarakat perlu memahami bahwa kejahatan di ruang digital dapat memiliki berbagai bentuk dan tidak terbatas pada pencurian data.
6: Untuk mengenali begitu, kita harus cari tahu dulu definisi daripada apa sih cybercrime. Kalau dulu istilahnya dengan kejahatan mayantara atau kejahatan dunia maya begitu yang sering. Dan tapi sekarang kalau kita lihat fenomena, saya menambahkan karena tadi pagi iseng saya harus mengecek dulu data perkembangannya. Lalu di sini ada judi online, ini jenisnya banyak. Nanti kita mungkin bicara contoh ya, ada prostitusi online dan yang lain.

0: yang paling sering ada perdagangan orang dan lain-lain. Banyak sekali jenisnya bicara tentang online. Tapi paling sering nih sekarang penipuan online.
1: Dr. Dia mengingatkan masyarakat agar tidak panik ketika menghadapi modus kejahatan cyber, termasuk saat menerima tautan atau pesan mencurigakan. Sikap tenang diperlukan agar masyarakat dapat menentukan langkah yang tepat dan tidak semakin terjebak dalam modus pelaku.
0: Kepada masyarakat, yang pertama, meskipun kita sudah artinya kita sudah tahu, kita sudah paham bagaimana caranya untuk berhati-hati begitu ya, untuk penggunaan segala macam yang berkaitan dengan internet ataupun media-media elektronik yang kaitannya dengan cybercrime ini ya, mungkin selalu bersikap tenang gitu dalam situasi apapun. Dan meskipun tidak sengaja artinya menekan tautan atau mengirim atau segala macam yang terkait dengan modus banyak sekali sekarang ya, itu harus tenang dan harus tahu nih apa yang harus dilakukan, karena ketika situasi panik dan itu semua bisa menjadi kendala ya.
1: Masyarakat juga diimbau lebih berhati-hati dalam menggunakan internet dan media elektronik. Kewaspadaan terhadap tautan, pesan serta permintaan data pribadi menjadi bagian penting untuk mencegah menjadi korban kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pendengar, Pemprov Bali mendorong pengembangan sport tourism sebagai daya tarik baru bagi pariwisata. Setiap kabupaten dan destinasi wisata di Bali diharapkan dapat memperbanyak event olahraga untuk menarik lebih banyak wisatawan.
3: Melihat bahwa spot tourism ini satu daya tarik yang baru ya.
4: Pemerintah Provinsi Bali mendorong pengembangan spot tourism sebagai salah satu daya tarik wisata baru untuk mendatangkan wisatawan. Kegiatan olahraga berbasis pariwisata dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan di berbagai kabupaten dan destinasi wisata di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarejaya mengatakan pengembangan spot tourism juga didorong oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Menurutnya kegiatan olahraga yang dikemas sebagai event pariwisata kini berkembang cukup masif dan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat daya tarik wisata Bali.
3: Ini memang didorong oleh Pak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, melihat bahwa spot tourism ini satu daya tarik yang baru ya, yang berkembang sangat masif sekarang. Oleh karena itu Bali juga harus memanfaatkan spot tourism, kondisi kita ini untuk melakukan atau membuat acara-acara spot tourism ini lebih banyak lagi, karena ini adalah sebuah daya tarik untuk mendatangkan pariwisata di Bali seperti itu.
4: Ia menyebut sejumlah event olahraga berbasis pariwisata telah digelar di berbagai wilayah di Bali. Sumarejaya berharap kegiatan serupa dapat semakin banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pengelola daya tarik wisata, sehingga potensi setiap daerah dapat ikut berkembang. Menurut Sumarejaya, pengembangan spot tourism juga dapat menjadi salah satu cara untuk menyebarkan aktivitas wisata ke berbagai wilayah. Bali dinilai masih memiliki ruang untuk menghadirkan event lebih banyak yang dapat menarik wisatawan, khususnya wisatawan berkualitas yang diharapkan tinggal lebih lama, menghargai adat dan budaya lokal, serta kembali berkunjung.
3: Saya rasa kita harapkan semua kabupaten bisa melakukan atau DTW bisa melakukan kegiatan seperti ini. Kita masih memungkinkan sebenarnya untuk melaksanakan event-event, bahkan butuh sebenarnya gitu untuk mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan, terutama yang kita inginkan adalah yang berkualitas.
4: Ia menambahkan aktivitas pariwisata Bali saat ini masih menunjukkan kondisi yang stabil, termasuk kunjungan wisatawan domestik. Memasuki periode ramai kunjungan, pemerintah berharap kondisi tersebut terus terjaga dan event spot tourism dapat ikut memperkuat kunjungan wisatawan ke Bali. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan menjalani debutnya pada ASEAN Bodybuilding dan Physique Sports Championship 2026 di Bangkok, Thailand. Gading turun di kelas 75 kg dengan fokus menampilkan performa terbaik dan membidik podium tiga besar.
5: Harapan saya ya pasti buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia.
6: Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship atau Kejuaraan Binaraga dan Fisik Tingkat Benua Asia tahun 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga asal Bali, Komang Gading Darmawan akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading Darmawan kepada RRI mengatakan, pengalaman perdana di Kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
5: Harapan saya ya pasti buat penampilan yang terbaik aja ya buat di Kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu.
6: Gading menegaskan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan, yakni menembus podium tiga besar. Ia juga memilih fokus pada penampilan sendiri dan berupaya menunjukkan versi terbaik dirinya di atas panggung.
5: Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
6: Selain Komang Gading Darmawan, atlet PBFI Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Yosua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
2: Ya, saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama untuk hari ini. Gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika diperkirakan mulai mendorong peningkatan okupansi hotel di kota Mataram. Generasi muda perlu dibekali nilai integritas sehingga mampu menolak berbagai praktik yang bertentangan dengan nilai anti korupsi. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Beni Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi, tata tantem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Surya hadir di hari ini Jumat 25 September 2026. Azan Maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 18:14. Kemudian seperti biasa akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Kausar Wibawa. Kemudian pengajian Al-Quran surat Ibrahim ayat 28 sampai dengan 32. Kita mulai Mutiara Sore untuk hari ini dengan sebuah lagu dari Nasidaria, Pedoman Hidup.

Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti renungan senja yang akan disampaikan oleh Ustadz Kawasar Wibawa dengan judul Meraih Pahala Ibadah Semalaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari adalah waktu yang istimewa bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sebagian manusia sudah terlelap dalam tidurnya, ada orang-orang yang memilih untuk mengingat Allah, berdoa, membaca Al-Quran, dan melaksanakan sholat malam. Suasana malam yang tenang membuat hati lebih mudah merenung dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ibadah pada malam hari memiliki kedudukan yang sangat mulia. Tetapi kita menyadari bahwa tidak semua orang.
1: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman

0: rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abim.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja.

Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolam.

Pendengar, mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Jumat 25 September 2026. Saya Nurul Inayah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita ikuti bersama rangkaian NTB malam ini. Dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jaringnya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jaringnya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan melanjutkan untuk menemani ruang dengar Anda ya di malam ini di 25 September 2026. Melepas kepenatan ya, akan berjumpa dengan akhir pekan atau weekend di Jumat malam. Dan mendengar, saya menggantikan rekan saya sebelumnya, Beni Pratama, untuk siap menemani Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan di malam hari ini, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Tahukah Anda, benarkah makan makanan pedas sebelum tidur pasti menyebabkan mah? Mari kita cek faktanya. Faktanya makanan pedas tidak otomatis menyebabkan mah atau pada setiap orang. Namun, makanan pedas dapat memicu atau memperburuk keluhan seperti perih di ulu hati, rasa panas di dada, atau asam lambung naik, terutama pada orang yang memang sensitif. Apalagi jika setelah makan langsung berbaring. Karena itu, kalau ingin menikmati makanan pedas di malam hari, perhatikan porsinya dan beri waktu sebelum tidur. Jadi bukan berarti makanan pedas harus dihindari sepenuhnya. Yang penting, kenali respon tubuh dan atur kebiasaan makan dengan baik. Demikian informasi dalam Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Brasil.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada, NTB malam ini kami awali dengan musik dan informasi, ya, di mana informasi dan lagu-lagu akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kami awali, pendengar, dengan satu informasi untuk Anda. Ini informasi Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri balapan MotoGP Mandalika 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah pada Minggu 11 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka mengatakan kehadiran Presiden Prabowo ini diharapkan bertepatan dengan rangkaian opening ceremony MotoGP. Ia menjelaskan opening ceremony MotoGP Mandalika bukan digelar pada hari pertama atau kedua. Jadi prosesi tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14:35 waktu Indonesia Tengah pada hari terakhir penyelenggaraan. Jadi rangkaian ceremony itu akan diisi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan prosesi pembukaan yang menjadi salah satu agenda utama di sirkuit. Troy berharap Presiden Prabowo dapat hadir dan menyaksikan langsung gelaran MotoGP Mandalika dari sirkuit. Jika terrealisasi, kunjungan tersebut menjadi kunjungan perdana Prabowo di Mandalika sebagai presiden. Sementara itu, pendengar, animo penonton terhadap MotoGP Mandalika 2026 disebut cukup positif. Hingga kini penjualan tiket telah mencapai sekitar 59%. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Pemerintah dan penyelenggara menargetkan ajang balap motor dunia tersebut kembali menarik puluhan ribu penonton ke Lombok. Dan pendengar, Anda bisa baca kembali informasi ini di laman informasi kami selengkapnya, ya, di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, salah satu lagu ini tahun 90-an ya, dari miliknya Rafika Duri dengan Kekasih. Terima kasih pendengar, Anda masih setia ya untuk mendengarkan siaran kami di Pro 1 Radio Mataram untuk malam hari ini. Kembali kami hadirkan satu informasi. Kalau tadi informasi terkait MotoGP, di mana Bapak Presiden yang dijadwalkan akan nonton MotoGP Mandalika di tanggal 11 Oktober. Dan satu informasi kembali, ini masih terkait MotoGP ya, di mana masyarakat masih mengeluhkan tingginya harga tiket menonton event internasional balap motor dunia Pertamina Grand Prix Internasional MotoGP 2026. Driver

Biro Perjalanan menemukan kenaikan sangat signifikan yang dijual pihak ketiga, sehingga mereka meminta supaya pemerintah segera mengevaluasi kenaikan tentang harga tiket yang melambung tinggi ini. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk penduduk NTB ada tarif harga yang bersahabat. Namun di sisi lain, pelaku biro perjalanan ini juga memprediksi harga tersebut terjadi persaingan dengan pihak ketiga lainnya melihat kondisi perkembangan penonton MotoGP 2026, dan diakui sifat harga di harga ini berfluktuatif. Jadi daftar harga resmi tiket MotoGP 2026 yang dikeluarkan pihak penyelenggara cukup bervariatif sebagaimana tertuang selama ini. Warga berKTP NTB mendapatkan diskon spesial 50% tiket MotoGP 2026 Mandalika untuk menyaksikan ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Jadi rincian harga spesial diskon 50% KTP NTB reguler Grandstand Zona EGHI ini sebesar Rp200.000. Dari harga normal Rp400.000. Sementara untuk premium Grandstand Zona BCGK ini Rp450.000 dari harga normal Rp900.000. Kemudian premium Grandstand Zona A ini seharga Rp875.000 dari harga normal Rp1.750.000. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Nusa Tenggara Barat Teluh Muhammad Iqbal sudah mengetahui tentang penjualan tiket ini dikelola pihak ketiga sehingga secepatnya mengambil langkah strategis dengan mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa merugikan pihak ketiga dalam hal penjualan tiket ini. Penataan penjualan tiket ini menurut Lalu Muhammad Iqbal akan ditata pada gelaran selanjutnya di masa yang akan datang dengan tetap memberi peluang kepada pengusaha yang berkontribusi menyukseskan gelaran balap motor dunia ini. Dan pendengar, Gubernur NTB tidak menutup mata terhadap akses ekonomi yang dimunculkan pada single event MotoGP 2026, terutama dampaknya bagi hotel, kemudian restoran dan biro perjalanan yang sudah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk kepentingan transportasi. Ya, pendengar, Anda bisa baca kembali ya laman informasi kami selengkapnya terkait informasi ini di rri.co.id.

0: Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan beberapa lagu dan informasi dalam musik dan informasi di NTB malam ini. Karena saat ini sudah pukul 19.23 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Untuk kami temani Anda ya dalam musik dan informasi. Dan sebelum kami mengajak Anda menantikan Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3 Jakarta di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami ketengahkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif ketika masyarakat sedang menjalani pengobatan maupun kontrol. Ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dinas Kesehatan Lombok Barat memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak akan dibiarkan begitu saja, terutama pasien yang sedang menjalani perawatan penyakit serius dan membutuhkan layanan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Hajah Erni Suryana, mengatakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas seharusnya dapat memusatkan perhatian pada pelayanan pasien, bukan dibebani dengan proses verifikasi kepesertaan secara mendalam. Menurut Erni, keterbatasan SDM di puskesmas ini menjadi salah satu pertimbangan. Jika tenaga kesehatan juga harus melakukan verifikasi terhadap setiap status kepesertaan, pelayanan kepada pasien dikhawatirkan ikut terganggu. Dan ia juga menyebutkan persoalan verifikasi sebelumnya bahkan pernah menimbulkan persoalan administrasi. Beberapa puskesmas sempat diminta melakukan pengembalian pembayaran karena hasil verifikasi dinilai tidak sesuai oleh BPJS. Informasi terkait hal ini pendengar selengkapnya Anda bisa baca kembali di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saat ini pukul 19:54 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang kami sampaikan di awal, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Nasional yang akan kita sama-sama dengarkan di RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, pernahkah Anda merasa sudah berada di tempat tidur tetapi mata justru sulit terpejam? Nah, ini ternyata pendengar, salah satu kebiasaan yang sering membuat kita sulit mengantuk adalah terlalu lama melihat layar ponsel menjelang tidur. Dan cahaya dari layar, kemudian aktivitas yang kita lakukan di ponsel ini bisa membuat otak tetap merasa aktif, apalagi kalau yang dilihat adalah berita, media sosial, atau percakapan yang membuat kita ikut berpikir ya. Kalau malam ini ingin tidur lebih nyaman, coba beri jeda sekitar 30 menit sebelum tidur, letakkan ponsel Anda, redupkan lampu, kemudian lakukan aktivitas ringan ya, seperti membaca, berzikir, berdoa, atau sekedar menarik nafas dan menenangkan pikiran ya. Karena istirahat yang baik ini bukan soal berapa lama kita tidur ya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan tubuh dan pikiran untuk beristirahat. Selamat menikmati malam Anda, dan semoga malam ini tidur lebih nyenyak dan besok bisa bangun dengan tubuh yang lebih segar. Kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Pengobatan kami tentu, tapi itu harus lapor. Kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala Negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Priya Dwiharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atas udara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala UIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Nah ini kan mau dijual untuk kue pulang lalu Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang gak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Anen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Buat pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
10: Kita
2: mau periksa sekarang. Gue mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari

0: anak-anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
1: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036. Terus juga menjadi generasi emas di 2045.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
2: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekedar saya, terima kasih.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Adi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
5: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
4: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
6: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
4: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
2: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
1: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
2: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
1: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
3: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
1: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. dan tim satu ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Pasien ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Picker yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michel Becker, Luke dan Michel sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmaun, kemudian Adam Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdonk juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Dadat serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Matchday Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Rabu 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Plus 1 Radio Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda di malam hari ini ya. Dan di Jumat malam setelah warta berita, kami temani Anda dalam info liburan. Karena besok hari Sabtu ya, dan hari Minggu juga mungkin Anda punya rencana untuk menghabiskan weekend Anda bersama orang-orang tersayang, orang-orang terkasih yang akan menemani Anda untuk menikmati libur ya. Dan pendengar, kita tahu bersama bahwa di saat ini ya, tepat di bulan September, kita sudah memasuki musim kemarau yang cukup kering ya, terik, panas, apalagi di siang hari. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan ya ketika Anda berencana ingin mengunjungi tempat-tempat wisata. Dan pendengar, Anda juga bisa membayangkan ya, saat ini cuaca yang begitu terik, tentu banyak persiapan yang harus dilakukan ya ketika Anda akan melakukan ataupun mengunjungi tempat-tempat wisata. Apa saja yang perlu dilakukan untuk kenyamanan Anda dalam menikmati akhir pekan di tempat wisata? Nanti saya akan hadirkan informasinya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

sebaiknya selalu disiapkan ya, ketika Anda ingin melakukan perjalanan mengunjungi tempat wisata ya di hari Sabtu dan hari Minggunya. Yang pertama adalah air minum. Jadi jangan berangkat tanpa membawa air, terutama kalau destinasi yang dituju ini cukup jauh atau akan banyak berjalan kaki ya. Jadi topi atau payung juga ini sangat penting ya untuk membantu melindungi diri ketika berada di tempat terbuka. Gunakan pakaian yang nyaman dan memungkinkan tubuh tetap nyaman saat berkeringat ya. Alas kaki juga jangan asal pilih. Kalau rencananya banyak berjalan, gunakan alas kaki yang nyaman. Kemudian jangan lupa membawa kebutuhan pribadi seperti obat-obatan yang memang biasa diperlukan ya. Kemudian tisu dan perlengkapan lainnya. Kalau membawa anak, kebutuhan mereka tentu harus lebih diperhatikan. Dan ada satu barang sederhana juga penting, yaitu kantong sampah. Kenapa? Karena ketika kita membawa makanan dan minuman sendiri, sampah jangan ditinggalkan ya di tempat wisata. Apalagi ketika cuaca panas dan kering, kita perlu lebih berhati-hati dengan benda-benda yang berpotensi memicu kebakaran ya. Jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan meninggalkan sampah, dan selalu ikuti aturan yang diberlakukan pengelola tempat wisata. Karena liburan bukan hanya menikmati keindahan ya, tetapi juga kita harus menjaga tempat yang dikunjungi. Nah, pendengar, mungkin ada satu hal yang perlu dan sering kita lupakan ya. Kita terkadang menganggap liburan ini harus diisi dengan banyak kegiatan. Pergi ke pagi ke pantai, siang kemudian kulineran, sore ke tempat wisata lain, malamnya masih ingin mencari tempat nongkrong. Padahal liburan ini juga merupakan waktu untuk beristirahat ya. Jadi jangan merasa bersalah kalau dalam satu hari Anda hanya mengunjungi satu atau dua tempat saja. Yang penting adalah bagaimana Anda menikmati perjalanan ya. Apalagi kalau bersama keluarga, duduk bersama, kemudian makan bersama, ngobrol, menikmati pemandangan, sesekali mengabadikan beberapa foto. Hal-hal sederhana seperti itu sebenarnya ini sudah menjadi bagian dari liburan ya. Dan ketika cuaca sedang panas, kita justru perlu mengubah pola pikir ya. Bukan sebanyak-banyaknya tempat yang harus kita datangi, tetapi senyaman mungkin perjalanan yang dinikmati. Nah, pendengar, mungkin Anda saat ini malam ini sedang berunding ya, membuat rencana ingin mengunjungi tempat wisata untuk hari Sabtu kemana, hari Minggu kemana. Yang sederhana saja ya, apalagi cuacanya cukup terik ya kalau di siang hari. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan. Dan cuaca panas tentu bukan berarti kita tidak bisa menikmati liburan ya. Kita hanya perlu lebih bijak mengatur perjalanan, siapkan air minum, kemudian gunakan pakaian yang nyaman, lindungi diri dari teriknya matahari, dan pilih waktu yang tepat ya untuk beraktivitas. Berikan tubuh kesempatan untuk beristirahat, dan jangan lupa menjaga kebersihan ya, serta kelestarian tempat wisata. Karena liburan yang menyenangkan ini bukan diukur dari seberapa jauh ya Anda pergi atau seberapa banyak tempat yang didatangi ya, tetapi dari seberapa nyaman perjalanan itu dinikmati dan seberapa indah kenangan yang Anda bawa pulang. Bagaimana? Apakah Anda sepakat? Sepakat ya. Jadi boleh ya Anda bikin rencana malam hari ini dengan mempersiapkan beberapa hal penting yang sudah kami sampaikan. Kami masih akan temani Anda di interview malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perum Damri Cabang Mataram terus mematangkan persiapan angkutan penonton MotoGP Mandalika 2026. Persiapan dilakukan mulai dari armada, tim operasional hingga koordinasi dengan perusahaan otobus atau PO lokal di Nusa Tenggara Barat. Jenderal Militer Forum Damri Cabang Mataram Zuryani mengatakan Damri telah dinyatakan sebagai pelaksana angkutan MotoGP setelah memenangkan tender. Kesiapan dilakukan secara matang karena ajang tersebut berskala internasional dan membawa nama Indonesia. Zuryani mengatakan Damri menyiapkan 118 unit kendaraan untuk mendukung operasional angkutan MotoGP 2026. Menurutnya kesiapan tidak hanya menyangkut armada, tetapi juga tim dan sistem operasional agar pelayanan kepada penonton dapat berjalan aman, nyaman, dan mengutamakan keselamatan. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami hadirkan mini drama ya untuk malam hari ini yang berjudul Di Balik Bulir Harapan, produksi RRI Fak-Fak.
1: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, Bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak berkabar baik, anak. Baru, kapan kau pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi, saya mau buktikan, Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
1: Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya kita harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketum bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, anak.
2: Jadi nanti ketum bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih, Bapak Lukas. Saya tidak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kusuh berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong supercaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kujang menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang. Hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Aduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi Ibu yang harus ketong perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat tuh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan Ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik Ibu, saya catat semua.
1: Ketong berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Ibu pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu petani bisa rugi.
2: Ada apa Pak Lukas Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
0: Iya Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk minta saja.
0: Maksudnya bagaimana Ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dapur nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iya, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung.
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini, anak. Terapa, biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita pu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
3: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. "Bu, teruslah mengemudi," kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ibu, "agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami menemani Anda di malam hari ini dalam obrolan komunitas. Tetaplah bersama kami.

0: Tas. Dan senang sekali saya di malam hari ini saya akan ngobrol bersama salah satu komunitas, ya bisa dibilang seperti itu, ya ini komunitas Akademi Keluarga Lombok. Bersama narasumber di malam hari ini, ya ini Mas Wawansyah. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Mas Wawansyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Mas Wawan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sedang aktivitas apa saja nih Mas Wawansyah?
1: Alhamdulillah lagi free nih malam ini.
0: Oh, lagi free sehingga bisa meluangkan waktunya ya. Oke. Okay. Saya sempat dapat bocoran lah istilahnya. Ini komunitas komunitas Akademi Keluarga Lombok. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai keluarga ya, jadi setiap keluarga ini punya kisah dan tantangannya sendiri. Namun di balik itu selalu ada ruang untuk tumbuh bersama. Nah, bolehkah diceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya latar belakang terbentuknya Akademi Keluarga Lombok ini?
1: Ya, Mas Andi, terima kasih banyak nih kesempatannya. Akademi Keluarga Muda sebenarnya namanya, Mas.
0: Oh iya, Akademi
1: Keluarga Lombok, karena memang Akademi Keluarga Lombok juga ada apa-apa, biasa juga teman-teman seperti begitu.
0: Oke.
1: Alhamdulillah, saya diskusi dulu sama teman-teman 2023 nih, Mas Andi.
0: Mm-hmm.
1: 2023 kami diskusi dengan beberapa teman-teman yang usia lah melihat kondisi ya NTB salah satu negara yang mungkin juga tinggi angka pernikahan muda gitu ya.
0: Muda.
1: Jadi karena Indonesia juga sama kurang lebih ya. Salah satu kan kemarin atau kapan saya baca ya di internet semuanya tuh. NTB adalah salah satu provinsi yang angka nikah mudanya tinggi. Kan nomor satu kayaknya data terbaru.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya kira ini menjadi salah satu tantangan juga bagi kita semua. Alhamdulillah nikah muda daripada maksiat kan, Mas ya. Tapi ini juga perlu namanya persiapan yang matang, karena membangun rumah tangga tidak seperti candaan gitu, tidak seperti mainan gitu. Ini membutuhkan persiapan mental, spiritual, emosional dan sebagainya. Mudah-mudahan Akademi Keluarga Muda ini salah satu doa atau satu jawaban mungkin gitu ya dari kita ini tentang bisa mengurangi angka-angka perceraian, angka-angka kekerasan dalam rumah tangga. Itu harapan juga.
0: Itu menjadi harapan gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, ketika saya sendiri nih mendengar kata akademi ini, Mas Wawansyah, kita membayangkan ini adalah pendidikan formal, tapi di sini konteksnya lebih hangat dan personal ya. Nah, dari Mas Wawan sendiri, apa makna akademi yang dimaksud oleh komunitas ini dan bagaimana konsep pembelajaran keluarga muda ini diterapkan?
1: Iya, Mas. Gini, Mas, kalau kita mau jadi ahli matematika itu kan ada S1-nya, Mas, ya? Ahli matematika kita kuliah S1, bahkan ada S2, S3, gitu ya, sampai menjadi doktor, profesor, dan segala macam.
0: Iya.
1: Ahli statistika, ahli kimia, dan ahli-ahli yang lain, ya bagus, alhamdulillah ada sekolahnya. Tapi kalau bicara keluarga, bicara menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh-soleha misalnya ya, atau suami, istri, jadi ini tidak ada formalnya, Mas ya. Tidak ada formalnya. Nah, barangkali yang informal atau mungkin non-formal yang kita buat di Akademi Keluarga Muda ini menjadi salah satu alternatif bagi para calon orang tua maupun orang tua yang sudah menjadi orang tua. Karena ada dua program utama, Mas. Ada dua program utama. Ya. Yang pertama itu sekolah prahnita, dan yang kedua itu keluarga muda, pembinaan keluarga muda. Wonderful family lah kita menyebutnya. Nah, dua hal ini kita coba, ada yang sifatnya rutin sekali sebulan, ada yang sifatnya dalam sekali atau tiga bulan gitu.
0: Berarti ada dua program yang dicanangkan gitu ya. Silakan mendengar Anda yang ingin mungkin bertanya mengenai seperti apa Akademi Keluarga Muda yang dicanangkan oleh rekan-rekan dari komunitas warga muda Lombok, silakan boleh bergabung ya. Halo, selamat. Iya, sebenarnya ingin bergabung tapi keputus terus. Nah, kalau kita berbicara membangun keluarga yang kuat, ini Mas, memang bukan perkara sehari ya, melainkan ini perjalanan panjang yang butuh arah, dan ini sering kita juga mendengar dari guru kita bahwa ini adalah pernikahan ini adalah ibadah panjang. Nah, kalau dari komunitas Akademi Keluarga Muda sendiri, apa nih visi besar yang ingin diwujudkan Akademi Keluarga Muda Lombok ini untuk masyarakat kita di daerah?
1: Betul. Kami punya visi itu, Mas, sejak kami diskusi bersama teman-teman ini. Tema besar yang kita angkat itu sehidup sesurga, bahasanya.
0: Sehidup sesurga.
1: Wow. Jadi kami berharap pernikahan yang dilakukan oleh ya kita dan teman-teman semua sekalian, kita menjadi ibadah seperti yang Mas sampaikan tadi itu, pernikahan dua insan yang tidak hanya di dunia, tapi harapannya bisa kemudian nanti bersatu juga di surga. Jadi ini visi besar mungkin yang betul Mas sampaikan tadi, Mas Adi sampaikan, tidak mudah. Ya, kami juga sebagai namanya pendiri atau mungkin yang membuat komunitas ini juga tidak lepas dari ujian itu barangkali ya. Semua kita merasakan ujian itu gitu. Tapi inilah ikhtiar kita bersama ya. Kalau tidak kita berbuat, ya justru akan semakin banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu harapannya menjadi keluarga yang hidup bahagia di dunia sampai surga, insya Allah.
0: Ya, insya Allah. Yang sering kita dengar sakinah mawadah warahmah gitu ya. Ada ketenangan, ketentraman, ada cinta dan kasih sayang di dalamnya. Baik, kalau semakin kesini dalam masyarakat modern nih Mas ya, keluarga itu seringkali terjebak dengan rutinitas tanpa sempat benar-benar saling memahami. Nah, apa tantangan utama yang teman-teman komunitas lihat nih dalam hubungan antar anggota keluarga masa kini?
1: Betul. Tantangan yang cukup berat saat ini memang ya, selain karena kesibukan pekerjaan ya, terutama digital Mas ya. Kadang kehadiran fisik tidak hadir jiwanya gitu ya. Kerja sepanjang hari, pulang tapi masih penuh jiwanya masih di tempat kerja misalnya gitu. Ada pekerjaan dibawa pulang kemudian ini menjadi dilema juga gitu ya. Sehingga kami juga terus mencoba upgrade gitu ya. Nah, ada tiga tema yang kita angkat Mas. Ada tiga tema yang kita angkat. Yang pertama itu tentang penguatan dari sisi spiritual.
0: Penguatan spiritual ya, gitu ya.
1: Penguatan spiritual di tengah tantangan zaman yang Mas sampaikan tadi luar biasa gitu ya. Cobaan dari kiri kanan depan gitu ya. Terutama dari kalau bahasa sekarang setan gesteng gitu ya.
0: Okay.
1: Yang kedua dari sisi pengelolaan keuangan.
0: Ini juga penting ya dibahas ya.
1: Penting. Bahkan saya baca di mana tadi lupa ya. Salah satu penyebab angka perceraian tertinggi itu karena kondisi ekonomi Mas. Jadi bukan soal sedikit atau banyaknya Mas ya, tapi soal bagaimana mengelola gitu ya. Karena kebutuhan orang kan beda-beda juga Nak. Jadi bagaimana mengelola ini insya Allah kita bahas. Nah, dan yang ketiga dari sisi psikologi Mas. Dari psikologi tentang pengasuhan.
0: Psikologi tentang pengasuhannya ya.
1: Betul. Bahwa apa yang kita lakukan saat ini sebagai orang tua punya pengaruh yang besar terkait dengan bagaimana kita diasuh dulu oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita dulu. Nah, kalau ini tidak selesai, bahkan bisa kita ulang dulu ya. Mulai itu di anak kita. Ya syukur-syukur kalau itu benar misalnya, kalau betul caranya, tapi kalau salah gimana? Nah itu perlu divalidasi, betul, perlu dikonfirmasi ke ahlinya. Nah kalau itu juga tema itu kita angkat. Makanya kita memberikan tagar itu semua berawal dari keluarga.
0: Baik. Nah, itu, semua berawal dari keluarga. Keluarga betul. Adalah sekolah pertama dan betul, orang tua betul. Adalah gurunya. Nah, Mas Rawan, bagaimana Akademi Keluarga Muda Lombok ini membantu para orang tua untuk menjadi pendidik pertama yang bijak bagi anak-anaknya?
1: Berangkat dari kita dulu pernah bedah buku, Mas. Pernah bedah buku, judul bukunya Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak, ya, oleh pendidikan anak, dan itu ada 7 sesi, semuanya rata-rata sudah menikah dulu. Nah, salah satu program kita dulu, 7 sesi itu tentang pendidikan anak, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Ada pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan seksual, bahkan penting tuh Mas, edukasi tentang seksual.
0: Yeah.
1: Pendidikan tentang harta, ya, pendidikan tentang moral, dulu pendidikan tentang fisik. Nah itu setuju tuh, ya, sesinya kemarin di 2024 itu, namanya sudah terlaksana. Ini salah satu program kita yang kemudian bisa kita lanjutkan, ya, dan punya rencana juga, ya, selain dua kegiatan utama kita tadi, pranika dan wonderful family, itu yang ketiga punya family camp namanya, Mas. Nah, ini masih kita diskusikan, belum kita ini. Tapi sudah masuk dalam list kegiatan gitu.
0: Oke.
1: Family camp. Dikemas dengan kema tapi menyenangkan gitu ya. Ada kehangatan dan seterusnya.
0: Baik. Untuk yang ingin gabung ini ada syarat-syarat tertentu enggak, Mas Wawan?
1: Bebas, Mas. Selama mau belajar gitu. Bebas.
0: Apakah mereka yang harus sudah menikah atau boleh yang belum menikah atau yang menikah sekian tahun gitu?
1: Sejauh ini kami tidak membatasi, Mas. Yang belum menikah silakan ikut. Yang sudah menikah, baru menikah atau mungkin sudah lama menikah, kami bebas gitu.
0: Jadi berangkat dari keluarga ini yang perlu dibenahi gitu, Mas Wan, ya.
1: Betul, Mas.
0: Sehingga tumbuh nanti generasi-generasi yang diharapkan.
1: Betul, Mas. Nah, ini dari rumah, PR besar kita dari rumah.
0: Benar, harus memperbaiki dari keluarga terdekat terlebih dahulu. Nah, kalau berbicara tentang keluarga, artinya kita bicara tentang komunikasi nih. Nah, ini komunikasi nih, Mas Wan, ya. Nah, ini merupakan salah satu fondasi kebahagiaan juga. Nah, menurut Mas Wan ataupun rekan-rekan dari tim komunitas keluarga muda Lombok ini, kunci komunikasi yang sehat antara suami istri atau orang tua dengan anak di era digital seperti sekarang ini seperti apa gitu?
1: Oh, Mas Elo, ini materi yang juga pernah kami angkat dalam kajian kami, Mas, tentang komunikasi sehat dalam keluarga. Alhamdulillah pernah terlaksana. Memang komunikasi ini tidak bisa tidak menjadi prioritas, gitu ya, karena kita menyatukan dua insan yang berbeda, apalagi dua suku yang berbeda, misalnya. Maka bahasa-bahasa yang mudah dipahami di antara keduanya memang harus terjalin. Nah, di antara yang penting mungkin komunikasi, ya, komunikasi dua arah, diskusi, musyawarah ini harus dihidupkan dalam keluarga. Saya punya teman yang mungkin tidak terbiasa komunikasi dalam keluarga, dan itu terbawa, Mas, gitu, ya. Tidak berani menyampaikan pendapat, tidak berani menyampaikan suara, itu satu. Yang kedua, ada juga anak yang, misalnya saya ketemu juga ini, Mas, ya. Ada juga anak yang dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya, karena kondisi keluarganya kalau dia ngomong sedikit semua salah, gitu.
0: Oke.
1: Ini salah semua, apa yang diomong itu salah, dimarahi, kebentak, diteriakin sama maaf sama orang tua, gitu. Sehingga ketika dia di luar juga dia tidak berani menyampaikan.
0: Oke.
1: Ya. Atau ada yang ketiga, kalau guru saya Sebenri namanya, kata parenting. Atau ada yang ketiga, kalau bilang ada anak yang nurut saja, Mas, nurut. Misalnya kalau makan, misalnya mau makan apa, terserah gitu. Nah, ini perlu dalam tanda kutip, Mas, perlu diwaspadai gitu.
0: Oke, ini masalah juga ya, anak yang terlalu nurut gitu.
1: asal nurut gitu. Dan terbangun komunikasi yang sehat. Oh, kalau ini kenapa? Kalau ini kenapa? Ini juga ada harus ada ruang komunikasi.
0: Oke. Okay. Berarti sepenting itu memang ya, berangkat dari memperbaiki keluarga ini ya. Oke. Okay. Karena banyak sekali masalah-masalah ditemukan di luar sana, ternyata memang ini awal atau akarnya itu dari keluarga gitu ya.
1: Keluarga. Bahkan ada penelitiannya, saya lupa nih, cukup lama saya baca mas ya. Itu 70-80% masalah yang terjadi pada seseorang itu akarnya di keluarga. Akarnya di keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Ini memang harus dibenahi. Sesuai juga dengan karena kita orang Islam, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kan.
0: Yeah.
1: Ya. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah gitu. Yang membuat anak jadi merah, jadi kuning, jadi hitam, jadi putih. Nah, orang tua.
0: Iya.
1: Yeah. Maka yang pertama harus dibenahi itu orang tua itu, bukan anak gitu. Yang pertama, maka tentu juga nanti akan menjadi program buat anak juga penting. Tapi yang pertama itu PR-nya adalah membina orang yang akan mendidik anak ini gitu. Terdidik sebelum mendidik bahasa kita gitu.
0: Terdidik sebelum mendidik. Nah, ini mantap ini. Karena banyak sekali orang yang menyepelekan gitu ya untuk menjadi seorang pendidik ini gitu ya. Itu juga putra saya, itu juga anak saya. Jadi penting sekali seorang orang tua ini memiliki ilmunya gitu ya dalam mendidik generasi yang akan tumbuh menjadi harapan masa depan bangsa, negara kita dan agama juga. Nah, kalau kita berbicara media sosial nih Mas Rawan ya, kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini tumbuh di tengah derasnya arus media sosial dan informasi. Nah, bagaimana peran komunitas dari Mas Rawan ini dalam membimbing keluarga agar lebih melek digital namun tetap berkarakter gitu?
1: Mas Jalan, ini menjadi PR kita bersama mas ya. Akademi keluarga muda dan para orang tua, sekolah dan sebagainya, ini dalam rangka bukan menceraikan anak dari digital barangkali bahasanya ya. Tapi bagaimana mengarahkan gitu ya. Bagaimana mengarahkan agar apa yang ditonton, apa yang dilihat atau apa yang disaksikan di media sosial ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, Akademi Keluarga Muda sejauh ini mas ya, belum punya program terkait dengan digital, pemanfaatan digital.
0: Okay.
1: Kita belum punya program pemanfaatan digital, baru sampai pada tahap lebih kepada spiritual, emosional dan keuangan.
0: Sama, okay. Pengasuhan sama, tadi ya.
1: Psikologi.
0: Yeah.
1: Belum kepada program digitalnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita kerjakan ke depan ini. Dalam diskusi kita, termasuk kemarin sudah disampaikan bagaimana orang tua digital ini.
0: Karena mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata dengan era modernitas sekarang ini ya.
1: Betul mas, ini tantangan berat bagi kita semua ini.
0: Oke.
1: Apalagi Gen Z, oh Masya Allah Gen Z.
0: Dan ini juga membuat keharmonisan di dalam keluarga juga bisa goyahin ya. dengan media sosial yang begitu masif sekarang. Nah, pasti. Kalau berbicara mengenai keharmonisan nih Mas Wawan, kadang keharmonisan keluarga ini diuji bukan oleh hal-hal besar ya, tapi oleh hal-hal kecil yang diabaikan. Nah, apakah dari Akademi Keluarga Muda Lombok ini memiliki program pendampingan atau mungkin seperti sesi refleksi untuk pasangan suami istri gitu, untuk bagaimana menghadapi ketika ada goncangan-goncangan di dalam keluarga gitu.
1: Ramadan kemarin kita buat satu kegiatan juga. Ramadan kemarin sekaligus buka bersama orang tua mas. Itu orang tua muda lah, sama pasangan-pasangan muda alhamdulillah hadir. Nah, salah satu poin yang juga disampaikan dalam pertemuan itu adalah tentang refleksi menjadi orang tua. Jadi alhamdulillah di sana disampaikan juga sama materi seperti itu, bagaimana apa komunikasi yang sehat antar keluarga sama antar suami istri. Yang kedua tentang apa sih sebenarnya hubungan apa konflik yang sering terjadi dan bagaimana menyelesaikannya. Dan seperti Mas sampaikan tadi, rata-rata yang terjadi adalah konflik yang sederhana.
0: Iya, betul.
1: tentang sesuatu yang besar. Tentang beda jalur, beda arah, bukan ada, alhamdulillah gitu.
0: Hal-hal sepele ya.
1: Hal sepele tentang cuci piring dan ini tugas apa gitu. Cuci baju gitu, sapu rumah dan segala macam. Hal biasa yang kemudian dibiarkan akan menjadi hambatan. Maka sederhana kemarin disampaikan oleh materi kita, ya bagaimana kembali merefleksi diri bahwa pasangan kita ini bukan malaikat itu yang tidak punya salah dan dosa, punya khilaf segala macam. Artinya bagaimana memerankan diri sadar akan hak pasangan. Bukan hanya berbicara tentang kewajiban atau hak pribadi ya, pribadi, tapi hak orang lain, terutama pasangan. Kalau orang sudah mendahulukan hak orang lain ke hak pasangan, maka insya Allah itu insya Allah mudah gitu. Kalau bisa diatasi konflik-konflik yang terjadi.
0: Menanamkan kesadaran gitu ya. Betul. Untuk bagaimana mendahulukan hak orang lain, ini pasangan. Betul. Dalam keluarga. Wah, ini menjadi PR bersama ini.
1: Betul, Mas, ini PR kita bersama semua. Tidak akan selesai.
0: Betul. Sangat penting sekali.
1: Kalau bisa akademi-akademi keluarga sendiri itu akan muncul di mana-mana itu.
0: Nah, Mas Owan, kalau berbicara mengenai kolaborasi nih dari komunitas, apakah Akademi Keluarga Muda Lombok ini berkolaborasi dengan lembaga lain, misalnya instansi pendidikan, pemerintah, atau komunitas yang sosial yang lainnya?
1: Sejauh ini kita belum ke lembaga-lembaga formal, maksudnya lembaga-lembaga pendidikan yang formal, Mas. Masih dengan lembaga-lembaga misalnya kayak filantropi, segala macam, lembaga-lembaga sosial. Ya, salah satu kolaborasi kita itu dengan Amal Bakti Dunia Islam Abadi. Sama yang kedua, Dasi NTB mungkin. Kolaborasinya masih sekitar itu. Terakhir kemarin kolaborasinya sama ini, sama ini, Ikatan Dai Indonesia.
0: Iya. Kalau melihat antusias masyarakat yang bergabung ini seperti apa nih, Mas Owan?
1: Alhamdulillah kalau di grup komunitas itu sudah lebih dari 100 mas yang bergabung. Ada yang belum menikah, ada yang baru menikah, ada yang sudah menikah cukup lama, di atas 5 tahun juga sudah ada.
0: Antusiasnya mereka ada keinginan untuk terus gabung lagi gitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Nah, kalau berbicara mengenai pendekatan nih, Mas Owan, ya, karena di era ini pendekatan pendidikan keluarga ini tidak bisa hanya teori-teori saja gitu ya, tapi harus menyentuh hati. Nah, dari komunitas sendiri ini apa nih metode pembelajaran atau pendekatan yang khas yang digunakan komunitas agar mudah diterima oleh teman-teman yang bergabung?
1: Kalau kami lebih kepada tiga sisi, Mas.
0: Tiga sisi ya.
1: Yang paling pertama kita sentuh adalah sisi spiritual.
0: Spiritual.
1: Guru kami, Ustadz Bendri Jayusman itu, apapun teorinya, kata beliau, ya, semua teori itu akan kembali kepada sisi spiritual, Allah SWT. Sejago apapun teorinya, kalau dia jauh dari Allah, maka ada teori itu. Kalau jauh dari Allah, maka akan jauh juga, semakin jauh, kata beliau. Materi-materi yang kita buat dalam kajian-kajian parenting kita adalah lebih kepada
0: spiritual.
1: Dan kedua, selalu kami tekankan juga masalah psikologi, Mas. Ternyata setiap kegiatan yang kita buat itu ada sisi psikologi yang selalu ngisi, itu Dr. Laluyul Haidir. Jadi beliau tetap menyampaikan, membina, ya, kita minta saran dari beliau terkait dengan kegiatan. Karena psikologi juga tidak bisa kita ini kesampingkan. Nah, yang ketiga biasanya ada sisi-sisi diskusi, masukan dari para anggota yang lain, misalnya di grup itu, masukan, saran materi apa nih yang cocok gitu, kegiatan apa yang pas, ya, itu dalam rangka membangun hangatan grup itu, di anggota komunitas gitu mas.
0: Oke, jadi ada komunikasi gitu ya?
1: Betul.
0: Nah, kalau berbicara mengenai tadi antusias masyarakat begitu positif, kemudian harapan juga agar tumbuhnya keluarga-keluarga yang harmonis ini menjadi, lagi-lagi ini menjadi PR kita bersama gitu ya. Nah, kalau menikah muda sering diidentikan dengan semangat tapi kadang kurang perhitungan nih. Dari pengalaman teman-teman komunitas, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi pasangan muda setelah menikah?
1: Betul, pasangan muda. Tempat viral juga di Lombok kemarin ya. nikah kode gitu ya. Ya, nikah muda selama dia punya ilmu, mas. Nah, ini yang mungkin tantangan terbesarnya tentang ilmu. Persiapan menikah itu salah satunya persiapan ilmu.
0: Ilmunya ya.
1: Ilmunya. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, hak suami, hak istri. Ini kan harus kemampuan sebenarnya. Ya, kalau ini tidak tahu, nikah ya tidak. Ya sudah, berumur panjang yang
0: pemikiran. Oke. Oke, Mas Wawan, ya, Mas Wawan, suaranya putus-putus ini. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih bagus gitu sinyalnya. Masih bersama Mas Wawan Syah, pendengar ya, di malam hari ini dalam obrolan komunitas komunitas keluarga muda Lombok ya, Akademi Keluarga Lombok. Baik, ya, masih bersama Mas Wawan. Iya, keputus ya. Ya, mendengar, nanti saya akan kembali untuk menghubungi Mas Wawan di obrolan komunitas. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih bersama kami di NTB malam ini dalam obrolan komunitas. Masih juga bersama Mas Wawan Syah ya, dari komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok. Halo Mas Wawan.
1: Assalamualaikum.
0: Baik. Terima kasih nih masih bersama kami. Nah, kalau berbicara mengenai keluarga muda nih, kita sering lupa kadang keluarga bahagia bukanlah yang sempurna, tapi yang mau belajar dan bertumbuh. Nah, dari komunitas sendiri nih, seperti apa definisi keluarga ideal di mata Akademi Keluarga Muda Lombok?
1: Masya Allah, ini keluarga ideal mas ya. Kalau kita lihat sebagai seorang muslim nih, mau apa ya?
0: Yeah.
1: Karena tadi seperti yang saya sampaikan, sisi spiritual yang banyak kemudian kita angkat. Keluarga ideal ini bagaimana yang Nabi kita contohkan ya, Muhammad SAW ya, dan juga Al-Quran menggambarkan sakinah mawaddah warahmah itu. Tidak selamanya keluarga itu dibangun dengan cinta gitu. Ya, tapi kalau sudah ada mawaddah itu lebih panjang daripada cinta gitu. Contohnya kalau istri kita, pasangan kita sudah tidak cantik gitu. Ini rasa cinta biasanya mulai memudar gitu ya. Dan memudar dengan bertambahnya usia. Nah, tapi kalau mawaddah itu lebih dari itu, ada kasih sayang, ada rasa peduli, ada rasa kasih dan seterusnya. Maka ini ya keluarga ideal itu yang seperti doa-doa kita ya, mawaddah warahmah. Kalau menurut pandangan kami itu.
0: Oke. Okay. Jadi
1: tetap layomi melengkapi.
0: Oke. Okay. Jadi ada ketenangan, ada sakinah gitu ya, ada cinta dan keharmonisan di dalamnya. Baik, Mas Wawan, tidak terasa waktu terus merapat ke pukul 22 Niki. Nah, untuk penutup ini mungkin bagaimana komunitas dari komunitas keluarga Muda Lombok ini membayangkan masa depan keluarga-keluarga Lombok ini jika semangat dari Akademi Keluarga ini terus berkembang.
1: Baik, ini seperti diskusi-diskusi kita tadi, ini PR kita bersama, tugas kita bersama, ya, kita ingin melihat keluarga-keluarga muda di Nusa Tenggara Barat ini menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, baik dari sisi dunia dan akhiratnya. Ya, ini PR kita bersama, ya, pesan Allah SWT, pesan Quran, ya, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Gitu. Ini kalau kita tidak belajar ini rasa-rasanya akan sulit kita menjaga gitu. Apalagi beratnya ujian, cobaan, tantangan yang hadir saat ini. Ya, maka butuh bekal yang banyak gitu. Butuh bekal ilmu, butuh bekal emosional yang baik, kejiwaan yang bagus. Maka sekali lagi kami mengajak kepada seluruh warga Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram dan Lombok ini, mari terus kita semangat untuk belajar menjadi orang tua, agar insya Allah anak-anak kita, keluarga kita jadi keluarga yang hidup dan
0: kerja. Baik, terima kasih Mas Wansyah dari Komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok ya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih waktunya Mas Wawan. Semoga semoga apa yang menjadi harapan teman-teman komunitas ini menjadi harapan kita bersama. Semoga semua keluarga ini tumbuh menjadi keluarga yang harmonis, karena memang permasalahan generasi kita ini berawal dari keluarga, gitu ya.
1: Betul.
0: Baik. Oke, terima kasih Mas Wawan. Semangat Mas terus. Salam sama teman-teman komunitas.
1: Ya, amin. Mudah-mudahan kita ketemu kopdar, kalau
0: nggak
1: ketemu wajah ini.
0: Siap, insya Allah. Assalamualaikum Mas Wawan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mendengar demikian ya, dari obrolan kita malam hari ini, tentu kita belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang bersatu karena cinta, tetapi tentang dua jiwa yang siap tumbuh bersama dengan kedewasaan, tanggung jawab, dan kesadaran. Semoga obrolan komunitas tadi bersama komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok ya, ini menginspirasi kita bersama untuk membangun generasi dari keluarga dengan pendidikan yang jauh lebih baik. Siapkan diri sebagai orang tua untuk mendidik generasi muda, sehingga akan menjadi generasi-generasi harapan yang bisa dibanggakan. Dan sampai di sini kami temani Anda dalam obrolan komunitas, semoga bermanfaat. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Selanjutnya kami menemani Anda di malam ini dalam obrolan komunikasi.

0: Astagfirullah, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Dari lagu dari berbagai era, di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: 101 Radio Mataram, dimanapun Anda berada. Saat ini kami temani Anda di Ruang Rindu ya, mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori. Kembali di Ruang Rindu Pro 1 Radio Mataram untuk malam ini. Silakan yang ingin bergabung boleh ya, nanti bergabung di 081 80 dan 056 ribu, atau di 0370 646 521. Siapa nih yang pertama? Boleh kita sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenang, memori berbagi rindu lewat lagu.
0: Pak Mawiin, terima kasih Nggi.
1: Betul sekali.
0: Iya, siapa Mawiin?
1: Sehat
0: Pak Mawiin. Oke, Pak Mawiin silahkan, pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam sama Pak Haji Sabudin, Bunda Aisyah, ingat Sinta,
0: terus
1: Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Orde, Pak Fajar, Pak Irwan yang di Sanubaya.
0: Siapa lagi?
1: Bunda Cahaya, Bunda Mayaman, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Tati, Pak Tinggu, Bang Raja, Pak Jamaludin, Bunda Widya bersama Bajang Listrik, dengan Bang Yogi.
0: Oke.
1: Semua ada gitu ya, Pak.
0: Semua-semuanya, Nggi?
1: Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih juga, Pak Mawiin.
1: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mawiin, terima kasih, Nggi. Baik, Pak Mawiin sebagai pembuka jebak untuk Ruang Rindu di malam ini. Di belakangnya ada siapa yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga, Ila.
2: Apa kabar, Bang Andi?
0: Sehat, Ila di sana sehat ya?
2: Alhamdulillah. Sekarang lagu apa sih, Bang Andi?
0: Lalu iya, lagu-lagu malam ini lagu-lagu Indonesia. Ini lagu-lagu lama sih, tahun 80-an, 90-an. Sudah kita pilihkan.
2: Ada nggak Mayang
0: Sari? Mayang Sari, untuk malam ini nggak ada. Mbak MD ada yang request Mayang Sari ini. Dan semoga dimasukin ya. Ada lagunya Titi DJ nih. Kemudian ada lagunya Ada Band, ada lagunya Gomblo. Tapi lagunya bagus-bagus.
2: Yang mana-mana sudah ya.
0: Oke, salamnya buat siapa? Yuk.
2: Buat Kak Irwan yang ada di Lamas Timur, selalu Panjang Umur.
0: Oke.
2: Terus buat Mbak Kinanti, Bang Jahri, Mbak Tidra, Bang Denso, buat Pak Jisya Budin, Pak Herman, Pak Isya, masuk Mbak Isya. Buat Mbak Nani, Bunda Marni,
0: Pak
2: Sisri. Semuanya ada deh Bang.
0: Oke, semua-semuanya ya.
2: Iya, buat Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mbak Ila yang sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Kita ke ini dulu ya, CDMA. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Malam juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Suparlan Hadi.
0: Oh, Suparlan Hadi di mana Suparlan?
3: Di Gangga KLU.
0: Oke, Suparlan Hadi di Gangga. Sehat kabarnya ya?
3: Alhamdulillah, lagi dingin-dingin nih.
0: Oh, masa dingin sih?
3: Dingin kalau di Gangga nih, soalnya daerahnya paling atas, paling ujung.
0: Oh gitu, silakan pengen salam-salam buat siapa?
3: Oke, salam-salam buat Amak Marno, ada Mbak Ila barusan, ada Kinanti, ada
0: kemudian?
3: Bapak Muhyiddin, ada Bapak Muhyiddin, terus ada siapa lagi? Ada Bang Phil, terus ada Nani Gagah Percik.
0: Oke.
3: Ada Pak Kunope, ada Bunda Ita, terus ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Ada Solihin, Durangga, Maya Mantang.
0: Oke.
3: Okay. Ada Pak Irwan. Oke, dah buat semua semuanya ya.
0: Oh, semua.
3: Oke, buat Bang Andi. lagunya Saya Tunggu.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suparlan Hadi, terima kasih ya. Di belakangnya Suparlan Hadi ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Kinza di Lombok Timur ya.
2: Benar, habis dari Lombok Utara di Lombok Timur.
0: Iya, pembukanya dari Lombok Utara aja tadi ini tiga-tiganya. Sehat Kinza ya?
2: Alhamdulillah Bang Andi, bagaimana Bang Andi?
0: Sehat juga. Eh kalau di KLU tadi katanya dingin, kalau di Kinza di Lombok Timur dingin gak?
2: Panas Bang Andi.
0: Panas ya, agak gerah ya malam ini?
2: Iya, gerah sampai gak berani selimut kan
0: kita ini Bang Andi. Sabar. Silakan, pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam dulu ya, buat Mbak Ila, Pak Maufin, buat Bang Alvin,
0: okay.
2: Terus buat siapa juga namanya, Bang Ordes, Bang Fajar, Bunda Kartini, terus Bunda Cahaya,
0: siapa Bunda lagi?
2: Pak Marisha,
0: terus
2: buat Bunda Aisyah, salam tunah kangen sayang selalu.
0: Nah, Bunda Aisyah, Bunda Aisyah
2: di sana bersama semua keluarga. Juga buat Mbak Lale Ratu.
0: Mbak Lale,
2: ada Bang Andi.
0: Semua semuanya nggih.
2: Ya, salam kompak.
0: Oke, dah Kinza. Terima kasih Kinza.
2: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kinza yang sudah bergabung. Di belakangnya Kinza ada siapa yang ingin bergabung? Siapa ya ini? Bentar dulu. Dari tadi banyak yang kering-kering ini. Oke, dah kita jawab nih penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Bunda Lale ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun.
2: Gimana kabarnya Mas?
0: Sehat. Di sana sehat juga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Silakan pengen salam-salam buat siapa?
2: Ya, yang pertama buat Sebuah Hati yang merasa mengalami kesulitan yang jadi kalau sudah berdamping Allah SWT. Dan buat kakaknya yang masih belum sehat, berdamping pekerjaan kesehatan, umur selalu berada dalam
0: kesulitan. Oke.
2: Ya, sedih soalnya siang Mas Andi, dia kakak yang belum sehat, belum bisa ngomong kayaknya.
0: Oh iya, semoga cepat sehat ya. Oke, itu aja Mbak Lale.
2: Masih bisa sih jalan, tapi belum bisa ngomong.
0: Oh iya, semoga cepat sehat ya kakaknya.
2: Iya, amin, ya Allah. Terus ada Mbak Gensa barusan, sama kakak Pak Kenjo, Pak Raja, Pak Pajar, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar,
0: Pak
2: Ordes, Pak Gunung Pari, Pak Marisa, itu Bang Rian dibalihin.
0: Okay.
2: Yang tadi itu siapa yang dari mana itu sebelum Mbak Kenza tuh?
0: Ada Suparlan Hadi dari Lombok Utara.
2: Oke, dah salam kenal dari lalu buat semuanya.
0: Buat semuanya.
2: Pamaliin sampung nih, pamaliin warga sesuatu ya buat semua aja. Selalu buat Mas Ganteng, semoga lebih selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Semakin dilancarnya di sini.
0: Amin. Terima kasih ya.
2: Mas Mbak Rekuran selalu juga sama yang tersayang.
0: Oke.
2: Sampai nikah kerja Mas Andi.
0: Iya, sama-sama.
2: Atau nanti aku akan satunya. Kurang-kurang juga ngobrol sama Cebur. Agung-agung-agung-agung di. Lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar kita ke lagu dulu ya. Karena banyak sekali lagu-lagunya untuk malam hari ini. Lagunya lagu-lagu mancanegara nih ya. Lagu-lagu Indonesia. Ini lagu tahun 80-an sampai tahun 90-an. Anda pecinta lagu-lagu tahun 90-an, mungkin ini adalah salah satu lagu favorit Anda. Dari Bill & Board, Ida Ayu Komang.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih mendengar Anda masih bersama kami di Ruang Rindu untuk malam ini. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini lagu-lagu tahun 80-an, tahun 90-an ya. Yang ingin bergabung boleh silakan di 081-80-2056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Tadi ada lagu dari Bill and Board dengan Ida Yokomang, kemudian ada puisi cinta dari Fitri dan lagu serindu-serindu-rindunya ya. Silakan mendengar yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Nelly.
0: Oh, Nelly. Apa kabar Nelly?
1: Baik, Mas Andi.
0: Ah, silakan pengen salam-salam buat siapa?
1: Salamnya buat Ruang Rindu, Mas Andi.
0: Lagunya sudah kami siapin ini.
1: Oke,
0: terima kasih Nelly ya.
1: Masih mendengarkan suaranya Mas Andi. Sampai ketemu
0: lagi. Yo, makasih Nelly. Eh, keputus. Ya, di belakangnya Nelly ada siapa yang bergabung? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke. Di belakangnya Nelly, selamat malam nih untuk Bunda Aisyah. Apa kabar Bunda Aisyah ya? Bunda Masnia, Bunda Cahaya sehat selalu nggih. Kemudian untuk siapa lagi? Untuk Bang Syahril sehat selalu, Bang Fajar sehat selalu ya. Kemudian buat Kinanti sehat selalu. Ada Bapak Haji Sahabudin di Gerung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya. Pak Haji sehat selalu nggih.
2: Ya.
0: Sehat selalu nggih.
2: Pulang
0: anu
2: nama
0: ai. Oh. Luar biasa, Pak. Nggih, benar. Silakan salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salam buat siapa yang masuk itu?
0: Ada Nelly tadi.
2: Nelly salah namanya. Terus Bunda Aisyah. Terus sama Ibu
0: Mbak Mbak. Oke. Lagi tamai ai untuk bangkat nih, Kinggi. Lagu-lagunya sudah ada nih.
2: Iya, kalau gitu kalau mundur
0: nih. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa ya. Lagi terang bulan tamai ai. Terus makan apa ya, makan ubi bakar ya, jagung sambil ngopi lah. Enak itu. Pak Haji Sabudin, sehat selalu nggih. Di belakangnya Pak Haji ada siapa ini? Di 081-80-2056-000 atau di 0370-646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
2: Yang ada di Labuan Haji.
0: Oh, Bajang Rian ya.
2: Iya.
0: Silakan, salamnya buat siapa?
2: Salam dulu ya.
0: Sehat nih.
2: Alhamdulillah, kita juga lagi kurang ini.
0: Lagi apa?
2: Kurang sehat ini.
0: Oh, semoga tetap sehat ya.
2: Amin. Kena anu apa? Batuk pilek ini
0: Bang Haji. Yang ke musim lah singnya.
2: Iya, musimnya ini panas-panas,
0: debu, jadi batuk dan pilek. Silakan salamnya buat siapa ini?
2: Bang salam ya. Buat NRRI, selamat malam. Ada Pak siapa tadi yang lagi di sawah?
0: Pak Haji Sabudin, lagi sama Ai.
2: Sabudin ya, lancar-lancar selalu airnya ketawanya ya. Terus ada Maja juga di Mantan, ada Aida. Ada Pak Malihin juga di KLU, ada Alvin, ada Kinesi, terus ada Kenza tadi ya, selamat malam. Terus ada Video Kujut, terus ada siapa lagi nih, lupa kita.
0: Semuanya ya.
2: Semuanya.
0: Oke dah, terima kasih Bajang Rian.
2: Nelly siapa tadi itu?
0: Nelly.
2: Dari mana itu?
0: Dari Narmada.
2: Narmada? sama calon papa kasarnya,
0: sama calon dia. Yo.
2: Bumbang dia.
0: Ah.
2: Bumbangan dia.
0: Yo.
2: Dan makanya ini lagi
0: misalnya. Terima kasih. Terima kasih, Ye.
2: Ya.
0: Assalamualaikum. Ya, terima kasih untuk Bajang Rian. Baik, pendengar, kita ke lagu ya. Lagu untuk menghibur suasana malam ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link to grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Antara lagu-lagu Ruang Rindu malam ini, lagu-lagu Indonesia ya. Silakan ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Andi.
0: Malam juga Kinanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinanti silakan.
1: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Kinanti sehat juga ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Heeh.
1: Kinanti dulu.
0: Heeh. Salamnya buat siapa?
1: Buat Bang Andi, Kak Ruang, Kak Rani. Pak Ilar,
0: Pak
1: Haji, Purbaya, Pak Haji, Pak Mangi, Pak Pulintir. Jadi ada Bang Raja, Bang Fajar, Kak Mangkasa, Bang Sindu, Pak Jingga, ada Mas Yogi, Mak Maya. Ini masuk Mak Maya, terus Mak Nindri, Mama Urwa, Pak Tunggu, Mak Rian, Pak Jang Rian, ada Pak Luka, Pak Marisa, Bunda Kasini, ada Bunda Isra, Bunda Masinah, Bunda Cahaya, Bunda Cahaya, Bunda Sukri, Bunda Masinah. Semua-semua Bang Andi.
0: Oke, terima kasih Kinanti. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanti. Dan sepertinya Kinanti menjadi penelpon terakhir ya untuk Ruang Rindu di malam hari ini. Karena ada banyak sekali lagu yang belum terputar. Kita nikmati beberapa lagunya sebagai lagu penutup untuk Ruang Rindu di malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan.

0: too.
1: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
2: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut. Janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

الظل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم.

Al Musarih Ad-Darurat ayat 31 sampai dengan ayat 34. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai pada wilayah Tasyarak untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, yakni pukul 6 lebih 26 waktu Indonesia Tengah.

0: Al-Baqarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qad qala Allah ta'ala, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang tiang muliakan dan tiang hormati, para pendengar sekalian yang juga semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua saja kita yang hadir di majelis ini mudah-mudahan juga mendapatkan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, juga mendapatkan kasih sayang Allah. Para jamaah rahimakumullah, mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah. Sudah hampir 3 bulan ya tidak ketemu, karena memang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dan senantiasa diberikan kekuatan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk mudah-mudahan kita dikuatkan untuk istiqomah. Salawat dan salam tidak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tidak terasa kita sudah sampai pada pembahasan surah ke-51 yaitu surah Az-Zariyat, dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian pada ayat yang ke-31 sampai 34. Para jemaah sekalian rahimakumullah, surat Az-Zariyat ini seperti yang sudah kita ketahui bersama adalah salah satu surah yang tergolong surah Makkiyah. Jadi surah Makkiyah ini adalah surah yang memang diturunkan Allah kepada Nabi pada saat beliau berada di Mekah. Nama surah Az-Zariyah ini diambil dari ayat yang pertama, Wadzariyati Dzarwa. Artinya apa? Az-Zariyat ini diartikan sebagai angin yang bisa menerbangkan. Ya, Az-Zariyat yang terdiri dari 60 ayat. Dan kalau kita lihat Az-Zariyat ini adalah surat yang membicarakan tentang hakikat hidup manusia. Jadi kalau kita baca dari ayat yang pertama hingga terakhir, itu berbicara tentang hakikat hidup manusia. Kita ini berasal dari mana? Kemudian juga untuk apa kita itu hidup di dunia ini? Lantas bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian nanti kita ini akan kembali kemana? Jadi kalau kita memahami dari surah Az-Zariyat ini, komplit kita dijelaskan di sana, dan paling tidak kita jadikan sebagai perenungan di dalam kehidupan kita ini, karena kita semua juga akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita membaca ayat ke-31 hingga 34, sedikit kami ingin sampaikan beberapa pesan besar terlebih dahulu dari surah Az-Zariyat ini. Mungkin kemarin dari ayat 1 sampai ayat ke-30 sudah dikaji bersama dengan para tuan guru, dan tentu juga ini sebagai mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa sesungguhnya ada 5 pesan besar di dalam surat Az-Zariyat ini. Yang pertama adalah tentang kepastian, ya, hari akhir dan pembalasan. Ini yang diungkapkan oleh Allah di dalam surah Az-Zariyat ini, ayat yang kelima dan keenam. Innama tu'aduna lasadiq wa innad din lawaqi. Bahwa di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu benar-benar terjadi, dan sesungguhnya pembalasan itu pun juga pasti akan terjadi pula. Yang kedua adalah membicarakan tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dijelaskan di dalam surah yang ke-17 dan 18, kemudian juga 19. Di sana disebutkan oleh Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Ini adalah ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang bertakwa itu tidurnya sedikit kalau malam hari. Kira-kira kita ini berapa jam tidurnya? Nah, 8 jam. Malam masa 8 jam. Ya. Jadi kalau kita tidur itu jam, anggap jam 10 ya. Nah, bangunnya nanti jam berapa? Jam 3 atau jam 4. 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Itu kalau orang-orang yang bertakwa malah kadang tidur malamnya itu hanya 3 jam. Tidurnya itu hanya 3 jam. Mungkin jam 12, nanti jam 2 bangun pagi. Nah, tapi syukur kita masih bisa memanfaatkan pada malam hari misalnya. Nah, itu ciri orang bertakwa. Kata Allah begitu. Bahkan juga wabil askharihum yastaghfirun, pada saat fajar, sahur, waktu-waktu sahur, mereka masih senang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam dirinya juga meluangkan rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah akan diberikan kepada orang-orang yang meminta atau orang-orang yang tidak meminta. Nah, itu ciri dari orang bertakwa. Ya. Kemudian yang ketiga juga tanda-tanda kebesaran Allah pada alam dan diri manusia. Jadi Allah sudah menyatakan wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi ini menggambarkan, menjelaskan kepada kita bahwa di alam raya ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Di dalam diri kita juga ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajak oleh Allah untuk bertafakur melihat peristiwa kejadian penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu yang kita lihat secara kasat mata di alam raya ini, maupun juga melihat diri kita sendiri yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baru kemudian yang keempat itu adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga para nabi, termasuk juga disebutkan kisah-kisah rasul-rasul terdahulu. Inilah yang nanti akan kita kaji pada pagi hari ini. Dan nanti yang terakhir, yang kelima, itu adalah puncak pembahasan dari surah Adz-Dzariyat, yaitu membicarakan tentang apa tujuan penciptaan manusia. Nah, jadi besok dibahas oleh tuan guru yang lain. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang keempat, menceritakan tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga kisah-kisah nabi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama kita baca di dalam ayat yang ke-31 sampai dengan ayat ke-34. Kita buka terlebih dahulu dengan bersama membaca Al-Fatihah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مري سما

0: مسومة عند ربك للمسرفين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ayat yang ke-31 kita coba terjemahkan. Qala fama khadbukum ayyuhal mursalun. Jadi ini yang berkata qala dalam ayat ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena tadi sudah kami sampaikan bahwa surat Adz-Dzariyat ini adalah diantaranya menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga kisah-kisah para nabi. Qala fama khatbukum. Nabi Ibrahim itu berkata, "Fama khatbukum?" Apakah urusanmu yang penting katanya? Ayyuhal mursalun, wahai para utusan. Qalu, kemudian para utusan itu menjawab, "Inna ursilna ila qaumin mujrimin." Sesungguhnya kami diutus kepada kaum mujrimin, kaum yang berdosa, kaum yang melampaui batas, yaitu kaumnya Nabi Lut. Linursila alaihim khijaratan min tin, agar kami menimpakan kepada mereka khijarah, yaitu batu-batu, mintinin dari tanah liat. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Musawwamatan yang ditandai 'inda rabbika dari Tuhanmu lil musrifina untuk membinasakan orang-orang yang musrifin, orang-orang yang melampaui batas. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita lihat penafsiran para ulama ya, bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim didatangi oleh para tamu ini ya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, karena tafsir itu banyak ya, jadi Al-Qurtubi itu dijelaskan. Qauluhu ta'ala, qala fama khadbukum ayyuhal mursalun, lamma tayaqqana Ibrahimu alaihi salam annahum malaikatun bi ikhya'il ajli wal bisarati, qala lahum فَمَا خَطْبُكُمْ أَيْ مَا شَأْنُكُمْ وَقِصَّتُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. Jadi kata penjelasan Imam Al-Qurtubi, ucapan Nabi Ibrahim itu setelah beliau yakin, lama tayaqqana Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim itu sudah yakin bahwa mereka itu adalah malaikat. Karena kan ada penjelasan ketika utusan ini datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu tidak tahu kalau itu malaikat. Dan ini ditunjukkan untuk bisa melihat karakter Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang suka hormat tamu. Sampai diceritakan Nabi Ibrahim itu kalau tidak ada orang yang lewat di depan rumahnya, itu beliau keliling cari orang untuk menemani makan. Kira-kira ada enggak sekarang? Ya. Jadi menunggu di depan pintu, ngajak orang makan ke rumahnya. Nah, Nabi Ibrahim itu dia begitu hormatnya. Dan itu sekarang juga ada yang mengikuti. Pokoknya tamu siapapun harus makan. Kepingin ngikutin Nabi Ibrahim. Walaupun juga mohon maaf, kadang mungkin tidak ada lauknya, hanya nasi sama dikasih garam dan hanya kerupuk misalnya. Itu hormat, kepingin menghormat. Jam berapapun setiap ada tamu dikasih makan. Nah, orang-orang seperti ini biasanya muncul karomahnya. Ya, karena istiqomahnya kepingin seperti Nabi Ibrahim. Khalilullah, kekasih Allah. Nah, itu Nabi Ibrahim gitu. Di sini dikatakan lamma tayaqqana Ibrahim alaihissalam annahum malaikatun bi ikhya'il ijli wal bisharati qala lahum fama khatbukum. Jadi menurut penafsiran Al-Qutubi, Nabi Ibrahim itu begitu melihat, oh ini malaikat. Dari mana kok Nabi Ibrahim tahu? Begitu Nabi Ibrahim didatangi para tamu ini, beliau masuk ke dalam. Masak. Dicari anak sapi. Wah, ini kalau dibuat kebuli ya Masya Allah. Ya, tulangnya muda. Kemudian disuguhkan Nabi Ibrahim. Anehnya, dalam penjelasan di kitab As-Saffah itu, tamu itu tidak mau makan. Sudah dikasih, tidak mau makan. Tapi di sini, di Al-Qurtubi dikatakan, bi'ikhya ila ijli. Jadi, yang sudah dimasak, disuguhkan, tiba-tiba dihidupkan oleh malaikat ini. Ya, bayangkan Pak, kalau misalkan kita bertamu ke Pak Ilham ya, kemudian dipotongkan manuk nih ya, tiba-tiba begitu sudah ada di piring, manuk ini tiba-tiba berdiri, kira-kira gimana? Maka Nabi Ibrahim melihat itu, oh malaikat ini ya kan, baru kemudian terus menceritakan lagi wal bisharah, menceritakan kabar gembira tentang apa? Tentang beliau akan diberikan keturunan oleh Allah, padahal istrinya sudah tua. Sampai istrinya ketika dikasih tahu menjerit dia. Enggak mungkin saya sudah tua. Ya kan? Enggak mungkin melahirkan. Tapi itulah kabar gembira yang disampaikan kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa ma khatbukum. Ya. Apa kira-kira urusanmu yang penting gitu? Aima sa'nukum wa qissatukum. Dan ceritamu datang sampai kemari itu apa? Ayyuhal mursalun, wahai para utusan Allah. Maka kemudian para malaikat itu menyampaikan qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang sangat melampaui batas, kaum yang berdosa, kaumnya Nabi Lut. Ya. Di dalam penjelasan kitab-kitab dan mungkin kita pernah mengkaji itu, mujrimin ini sebenarnya adalah berasal dari kata jaromah. Jadi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka ada jarimah. Ya. Yang paling dikenalkan homoseksual, ya, liwat, ya, yang itu sekarang juga mau dilegalkan di beberapa tempat, ya, bahkan juga ada perkawinan antar sesama jenis, ya, itu dulu dilakukan pada kaumnya Nabi Lut. Padahal tidak hanya itu sebenarnya. Dalam beberapa penafsiran tidak hanya homoseksual, tetapi mereka ini melampaui batas, melanggar syariat Allah. Mereka juga melakukan tidak hanya homoseksual, tetapi juga tindakan-tindakan sosial yang mengerikan. Pembunuhan juga dilakukan. Bahkan juga diceritakan bahwa mereka juga sering menghalang-halangi dan menakut-nakuti orang pada masa itu, yang mungkin di dalam Al-Quran itu disebut dengan khirobah. Kalau bahasa kita sekarang teroris ya. Nah, teroris itu kan juga menakutkan, tiba-tiba ada bom ya kan. Nah, orang gak berdosa tiba-tiba. Nah, dan sekarang teroris itu banyak. Dan paling kejam teroris ya di Amerika sekarang, ya kan? Yang mereka sendiri mengatakan bahwa Islam teroris, ternyata dia sekarang jadi teroris, ya kan? Nah, ini kejadian yang hari ini bisa kita tonton dan bisa kita lihat bagaimana mereka memborbardir sampai ke tepi barat Gaza. Sampai tadi malam walk out di PBB ya, yang tidak sudah punya kekuatan sama sekali hanya gara-gara Trump. Masya Allah ya. Ini dunia kita sekarang tidak berkutik sama sekali. Kita melihat yang mengerikan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Sedih ya kan. Nah, mudah-mudahan ini ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa pasti nanti pada saatnya Allah akan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Maka kalau kita tidak bisa membantu ikut ke sana, ya kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada mereka semua. Nah, para jamaah sekalian, kembali ke ayat. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim khijaratan min tin ay linarjumahum biha. Jadi kata malaikat tadi ada untuk melempar kepada mereka dengan apa? Khijaratan min tin, dengan batu-batu yang dari tanah liat ya, untuk melontar mereka. Musawwamatan al-mu'allamatan, ini artinya adalah sebagai tanda, sebagai alamat ya. Qila kanat mukhattatatan bisawadin wa bayadin. Jadi batunya yang dipakai melempar itu Pak, itu adalah yang sudah tertulis. Mukhattata itu, kalau khattata itu ya melukis sebenarnya ya. Nah, ini ada Pak Karu ya. Jadi orang menulis, menggambar. Jadi ibaratnya ini bentuknya ya, bentuk batunya itu bisa wadin wabayadin, yaitu dalam bentuk hitam dan putih ya. Jadi bentuk hitam dan putih. Ada juga yang mengatakan wakila bisa wadin wakumroh, batunya yang dipakai melempar itu adalah berbentuk hitam dan merah. Wakila musawwamatan ay ma'rufatun bi annaha khijaratul adab. Ada juga yang mengatakan batunya ini memang sudah dikhususkan, memang batu untuk memberikan azab kepada mereka. Bahkan nah ini ada dikatakan wakila ala kulli hajarin ismu mayyahliku bihi. Batunya itu sudah tertulis lah. Sudah tertulis namanya siapa ya, mayyuh likubih, yang akan kena lemparan itu, kemudian dia pun juga pasti juga akan kena, dia akan hancur ya. Bahkan juga dikatakan begini, batu yang tadi ya itu faj'ilatul hijara tatba'u musafirihim wasuddadihim falam yufrit minhum mukhbir. Batu yang dilemparkan itu mengejar. Jadi kalau misalkan mereka itu lari dari lemparan itu, dia akan dikejar batu itu. Siapa ya kan yang akan kena batu itu, sehingga mereka pun juga betul-betul akan kena, tidak ada yang luput dari lemparan batu itu. Masya Allah. Jadi para jamaah sekalian, bisa kita bayangkan ya, bagaimana Allah memberikan azab kepada orang-orang yang sudah melampaui batas, yang tidak mengikuti ajaran para nabinya, dan bahkan mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama Allah yang dibawa oleh para nabi. Wakila alayya amsalul khawatim wa qadmatu hada kulluhu fi surati Hud. Ada juga yang mengatakan bahwa batu itu dalam bentuk cincin khawatim. Ya. Yang ini sudah dijelaskan di dalam pembahasan surah Hud pada surat-surat sebelumnya. Nah, ini menurut penafsiran Imam Al-Qurtubi. Inda rabbika, di sisi Tuhanmu, indallahi wa qad a'addaha lirajmi man qada birajmihi. Jadi maksudnya di sini, para jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kira-kira yang sudah menjadi ketetapan Allah untuk dirajam, untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Zaid. Nah, ini dikatakan qala Ibnu Zaidin. Nah, Ibnu Zaidi. Ya, jadi bukan saya. Cuma namanya mirip. Ya. Dikatakan qalahu Ibnu Zaidin wa huwa makna qoulihi ta'ala khijaratun min sijil ala ma taqaddama bayanuhu fi surati Hud. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Zaid, jadi khijaratun min sijil itu di dalam surat apa, surat Hud itu kan ada ya. Jadi ini memang batu yang memang sudah ya, sudah betul-betul dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melempar bagi orang-orang yang melampaui batas ya. Nah, jadi wakilah hiya al-hijaratu allati naraha wa asluha tinun wa innama tasiru hijaratan bi ikhraqi syams iyaha ala mardid duhur. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa batu itu pada mulanya kami melihat aslinya itu adalah dari tanah, tetapi kemudian dia itu menjadi apa, menguning, menjadi merah, itu karena dengan kenanya asyams, matahari. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Ya, sudah didesain seperti itu kepada orang-orang yang betul-betul menentang Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga menentang para nabinya. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang terkandung di dalam empat ayat ini ya. Jadi lunur sila alaihim khijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika bil musrifin lil musrifin. Jadi kalau kita lihat para jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-31 sampai 34 ini adalah memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa sesungguhnya cerita-cerita yang diungkapkan oleh Allah di dalam surah ini adalah memberikan pengajaran. Kita paling tidak juga bisa mengambil iktibar dari apa yang terjadi pada masa terdahulu ya. Jadi kalau di masanya Nabi Ibrahim diceritakan bagaimana beliau sangat hormat kepada para tamu, maka ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita ini ditamui oleh orang sudah berjam-jam, air saja tidak keluar. Nah, ya kan? saking asiknya ngobrol, ya kan? Jadi kasih tamu, kemudian sudah sampai satu jam ngobrol cerita kesana kemari, tapi airnya tidak keluar sama sekali. Sampai tenggorokan ini rasanya kering, ya kan? Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hormat tamu itu adalah menjadi penting, ya. Jadi hormat duyuf. Nah, ini sama yang kita Nabi Ibrahim, ya. Dan kemudian kita juga bisa mengambil pelajaran dari ayat yang ke-32, ya, bahwa kita jangan sampai menjadi orang yang melampaui batas. Sebab kita ini tidak tahu azab yang akan diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia, tidak ada yang tahu. Kalau umat ini sudah melampaui batas, boleh jadi ujian-ujian Allah diberikan kepada kita. Ya. Tapi ini juga kita tidak bisa menghubungkan bahwa kejadian-kejadian kita, ya, yang sekarang gunung meletus, hutan di mana-mana bakar, ya. Ya, kalau kita lihat memang itu jelas ulah manusia, ya kan? Ya, ulah cukong-cukong yang besar itu kemudian dibakar, ya, akhirnya apa? Akhirnya juga menyebabkan kerusakan di dunia ini dan bahkan juga merepotkan orang lain, termasuk juga tetangga-tetangga negara kita. Nah, ini tentu juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita ini tergolong orang-orang yang mujrimin, orang yang melampaui batas, melakukan tindakan tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti Allah itu memberikan azab kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang ketiga adalah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, bahwa dulu Allah juga membinasakan orang-orang yang tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para nabi. Nah, ini pasti, ya, Allah akan memberikan balasannya itu. Maka bagi kita sekarang yang hidup dalam era kemajuan teknologi, era kemajuan yang tanpa batas melihat dunia, maka jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan kondisi dan keadaan sehingga bisa melakukan apa yang menurut hawa nafsu kita. Yang terakhir dari ayat yang ke-34, jangan sampai kita ini adalah menjadi orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dicap telah melakukan keburukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini susah kalau kita sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang buruk karena kelakuan kita, maka ini sungguh sangat menakutkan, karena kita akan menjadi orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu 4 ayat yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, dan mudah-mudahan juga kita dijadikan sebagai orang-orang yang selalu istiqomah memegang teguh ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah hiruk pikuknya kondisi dunia yang tidak menentu seperti sekarang ini. Saya pikir begitu sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya sebagai pembelajaran di dalam kehidupan kita ini, karena kita ini juga hakikatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator.
1: Dipersilakan bagi jemaah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Izin Prof, dan ingin menggarisbawahi yang terakhir tadi, masalah bagaimana kita tidak berbuat atau melakukan sesuatu yang melampaui batas. Nah, bagaimana kalau apa sikap kita di ketika kita melihat ada orang atau yang akhir-akhir ini kita lihat pemimpin misalnya melakukan hal-hal yang melampaui batas. Misalnya seorang pemimpin kan jadi role model, ya kan, dia harus memberikan contoh. Tetapi dari segi ucapannya saja tidak mencerminkan dia bisa memberi contoh dengan mengeluarkan kata-kata goblok misalnya, kan profesor dibilang goblok itu terakhir kan, atau mungkin dibilang endas, mudah pokoknya keluar kata-kata yang tidak senonoh lah dari seorang pemimpin. Nah yang siang ya kan, apa sikap kita? Apakah kita diam saja? Tapi kalau kita diam saja kan kita seakan-akan membiarkan kemuka apa hal-hal yang kurang pantas itu. Atau kita hanya pasrah. Atau cukup mungkin cukup kita berdoa saja seperti yang disampaikan tadi. Wah, kalau kita tidak bisa dengan perbuatan cukup kita berdoa saja. Nah, mohon pencerahan apakah apa sikap kita yang terbaik melihat apa hari-hari ini ucapan pemimpin kita yang menurut saya tidak senonoh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Terima kasih ampura Pak Kiai. Nah, ini menarik sekali bahwa tadi dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu duduk di pintu itu untuk menunggu orang yang lewat untuk mengajak makan begitulah. Nah, kalau kebiasaan kita ini kita diundang untuk makan. Kalau ada resepsi, ada acara syukuran itu dan ini begitulah. Yeah. Nah, ini apakah kebiasaannya daripada Nabi Ibrahim atau memang ada anjuran begitu dari Allah begitulah. Sampai dia itu sampai menunggu di pintunya untuk mengajak orang makan. Nah, begitulah. Nah, menyambung yang kedua, menyambung pertanyaan yang pertama tadi itu, para pemimpin itu lah begitulah. Nah, itu sudah jelas. Mungkin karena pemimpin itu sudah tidak rahasia lagi begitulah. Mungkin ada kaitannya dengan Islam ala Prabowo itu mungkin. Sampai ada seorang pemimpin yang berbicara dan ngomong yang tidak senonoh begitulah. Mungkin Pak Kiai mungkin. Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nomor satu. Oh, tambah satu.
4: Ya, terima kasih Kiai. Saya pertanyaannya berbeda. Tadi dijelasin bahwa kaum Lut itu dilempar dengan batu, itu ya, dan kelihatannya mirip dengan waktu kaum gajah, pasukan gajah juga dilempar dengan batu. Nah, apakah pertama batunya itu sama atau yang kedua bekas-bekas batunya itu nggak ada bekas-bekasnya sekarang, mungkin nggak ada ceritanya. Mohon pencerahan PKI. Terima kasih.
3: Ya, baik. Yang pertama ya, para jamaah sekalian, kita menghadapi kehidupan ini memang sangat bervariatif ya. Menghadapi pemimpin juga beda-beda. Kalau tadi yang ditanyakan bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin yang kasar ya, pemimpin yang marah-marah, bagaimana sikap kita? Kita ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ada kasus pemimpin yang paling kasar di dunia ini, namanya Fir'aun, ya kan? Kasar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyarankan kepada Harun ketika itu menghadapi rajanya. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi kata Allah, hadapilah dengan lemah lembut. Ya. Jadi memang ini berat, Pak. Mungkin tidak kelas kita ya. Ya, kita ini kalau melihat orang kasar kepengen ngasari aja ya kan. Kalau bisa kita tonjok gitu kan. Tapi ya Allah, itulah kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah. Ya, ini menarik memang ya. Jadi Fir'aun itu pemimpin yang keras, tetapi Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Harun untuk menggunakan qawlan layyinah, dengan perkataan-perkataan yang lembut. Ya. Makanya Pak, orang Indonesia, bukan rame-rame, orang Indonesia itu sukanya kan mencaci maki ya. Lah orang yang dicaci maki itu biasanya tambah tinggi Pak. Tak apa mendapatkan angin. Dulu tahu Inul Pak? Inul itu loh yang goyang. Dicaci maki, oh tambah terkenal Pak, tambah laris. Lah sekarang itu begitu. Di Indonesia ini orang yang disia-siakan, oh tambah naik ya. Maka tidak usah. Nah ini kan kita diingatkan sama Allah. Oh no, Fir'aun itu kasar. Masa kalian mau ikut kasar? Kalau kita ikut kasar kepada mereka yang melakukan, berarti kita ini sama dengan, kan gitu kan. Makanya ada orang itu yang dicaci maki diem. Ya, diem saja. Dan itu memang berat Pak. Bagi kita yang mungkin dicaci maki macam-macam itu, wah berat sekali. Tapi bagi orang yang bisa menjaga caci makian itu, itulah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kasus Fir'aun ini jelas Pak ya. Maka ucapkan dengan cara yang baik, jangan mengikuti orang yang mengucapkan tidak baik. Yang kedua apa? Sikap kita, jangan kita ini adalah membalas keburukan dengan keburukan. Ya. Dia ngomong goblok, kita juga lu goblok juga. Lah, kan sama. Iya kan? Nah, ya diterima. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegoblokan kita ini diberikan kebenaran Allah, gitu aja. Biar enggak ada sakit lah. Ya, kalau sakit bisa stres. Nah ini kan Qur'annya juga mengatakan idfa billati hiya ahsan, kan gitu di dalam surat Fusilat ya. Jadi kata Allah idfa billati, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik, billati hiya ahsan. Jadi kalau pemimpin kita misalkan berbicara kasar ya, bawahannya tidak harus menjawab dengan kasar, tetapi dijawab dengan santun, dengan baik ya. Bukan berarti pasif ini Pak, bukan berarti pasif ya. Ini bisa juga berarti tenang, argumentatif, sopan, tegas. Jadi enggak setiap orang membalas keburukan dengan keburukan, tapi Allah mengajak kepada kita, kalau pemimpin kasar, balas dengan kebaikan. Siapa tahu dengan kebaikan itu kemudian akan berubah. Dan ketiga apa, sikap kita juga tetap tidak boleh pasif, kita tetap harus menyampaikan kebenaran. Itu kewajiban. Ya. Jadi kelembutan itu tidak berarti kehilangan kebenaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ya mengatakan afdalul jihad kalimatu adlin inda sultani jair. Jadi jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan pemimpin yang zalim. Jadi kita tetap kritik juga boleh ya. Tapi jangan kritik mencari kesalahan-kesalahan orang. Ya, tetapi ketika ada sesuatu yang tidak baik ya dikasih masukan. Itu tugas ya. Tugas rakyat, tugas bawahan menyampaikan kebenaran kepada para pemimpin jam. Nah, dan saya pikir yang keempat, sikap kita ini juga kita harus tetap menghargai, Pak ya. Jadi menghargai apa? Menghormati seorang pemimpin. Jadi menghormati pemimpin itu tetap, Pak. Ya. Bahkan dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ya, yang ditunjuk sebagai panglima itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, berdirilah, ada pemimpinmu datang. Artinya apa? Ya kita wajar. Jadi dalam kehidupan kita ini, kalau ketika melihat ada pimpinan kita, kita hormat, bukan berarti kemudian kita ini ABS biar bawa senang gitu kan? Enggak. Tetapi itu adalah ajaran di dalam Al-Quran. Nah jadi begitu sikap kita menghadapi pemimpin, dan sebenarnya banyak sekali ya apa yang harus kita lakukan. Nah kemudian yang kedua, nah tadi Haji menyangkut masalah apa tadi? Oh iya, menunggu tamu tadi ya. Itu ini kan anu Pak ya, apakah tradisi masyarakat Rowah itu bagian seperti apa dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Tergantung niatnya Pak Haji. Ya. Kalau niatnya itu adalah untuk akikoh anaknya, ya memang kita dianjurkan di dalam Islam untuk mengakikoi putranya. Kalau anaknya lahir laki dua, berarti ya kambing dua harus dipotong. Kalau anaknya satu, laki-laki ya, potong kambing, undang teman-temannya. Itu anjuran di dalam agama. Kalau misalkan ada anaknya menikah, kata Nabi, aulim malau bisatin, umumkan, walaupun kau hanya memotong satu ekor kambing. Nah, jadi sebenarnya itu juga ajaran di dalam agama. Maka apa hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu hormat tamunya ini Pak, hampir tiap hari mencari orang untuk diajak makan. Nah itu kita yang sulit, ya kan? Nah mungkin kalau misalkan dihubungkan dengan apakah itu masuk dalam kategori hormat tamu, ya itu tadi kembali kepada niatnya. Ya, makanya ada orang yang senang didatangi tamu kemudian diajak makan walaupun tidak ada nasinya, yang mungkin ada ya kan gitu. Tapi tidak harus, itu tidak wajib ya kan, tapi itu bukti bahwa dia itu adalah cinta, ada rasa senang, ada hormat kepada tamu. Nah, ya jadi gitu. Ketika kita melihat situasi dan tradisi masyarakat kita, ya mudah-mudahan itu dicatat sebagai kebaikan. Ya. Nah, kemudian apa yang ketiga tadi? Batu. Wah, ini di dalam ayat ini Pak Ilham tidak dijelaskan, ditafsirkan apakah batu itu sama dengan batu yang dibawa Ababil. Saya tidak bisa menjelaskan itu karena di Quran juga sifatnya am. Ada hijarotam min sijil, hijarotam min tin.

0: kalau ada penjelasan itu, boleh jadi juga hijarahnya, batunya itu juga mirip dengan apa yang dibawa oleh burung bilbil, ababil. Tetapi di sini tidak ada penjelasan itu. Nah, hanya disebutkan bentuknya itu ada yang berwarna merah putih, ada berwarna hitam putih, hitam merah gitu kan. Bahkan juga ada tertulis nama orang yang melampaui batas tadi, dikatakan sudah ada, misalkan namanya itu adalah Namrud misalnya ya kan. Nah, itu tertulis batu ini akan mengejar dia. Sekalipun dia lari dari lemparan itu, maka dia akan terkejar oleh batu itu. Nah, jadi kalau ditanya apakah sama, wallahu alam bisawab. Nah, begitu. Ya, jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, yang penting bukan masalah batunya. Ya kan? Bukan masalah batunya. Ya, tetapi bagaimana kita ini menghindari dari azab Allah yang dicontohkan seperti batu sebagai azab kepada kita. Nah, itu. Jadi bukan batunya, tetapi bagaimana kita ini adalah bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa selalu melakukan amal-amal yang baik, melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pikir begitu para jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan 4 ayat yang kita kaji ini sekali lagi menjadi pembelajaran bagi kita semua, mengingatkan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terhadap tamunya yaitu malaikat Allah yang telah menghabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya malaikat-malaikat itu diutus untuk senantiasa memberikan azab kepada orang-orang yang melampaui batas. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang melampaui batas, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk melakukan amal-amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai demikian dan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat khusus bagi Al-Fakir Jaidi Abdad dan juga kepada para jemaah serta para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kita untuk selalu melakukan amal-amal yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mari kita tutup bersama dengan
1: pendengar Pusat Tukaran Informasi dan Inspirasi. Demikian kajian subuh pagi ini yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Dan pendengar, kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Mataram untuk merangkai pagi ini dengan saya Putri Mantari.

Pro 1, apa kabar Anda pagi ini mendengar? Hari Sabtu telah tiba setelah melewati aktivitas selama sepekan. Semoga pagi ini bisa menjadi awal yang menyenangkan untuk Anda pendengar semua. Pendengar, ada yang sudah mulai beraktivitas seperti saya ini? Mungkin ada yang sudah bersiap bekerja, ada yang menikmati waktu bersama keluarga, atau mungkin masih santai menikmati suasana pagi hari? Nah, pendengar, apapun kegiatan pendengar hari ini, semoga semuanya berjalan lancar dan penuh keberkahan. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, karena sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiran cuaca Nusa Tenggara Barat.

Indonesia di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360

biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan

ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain,

menularkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Sales Indonesia.

0: dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kami hadirkan perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini Sabtu 26 September 2026. Pendengar, kita awali dari Lombok Barat dan Lombok Tengah. Hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 50 sampai 91%.

Daerah Lombok Timur hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan di 67 sampai 92%. Untuk Sumbawa dan Dompu hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 48 sampai 87%. Lombok Utara hari ini cerah pendengar dengan suhu 23 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan 71 sampai 93%. Untuk Kota Mataram hari ini akan berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan

0: Ya, pendengar Pusatukan Informasi dan Inspirasi, demikian perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini di hari Sabtu 26 September 2026 yang kami lansir dari website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Adanya bersatu karena informasi dan inspirasi. Biasanya pendengar kalau weekend seperti ini, mau Sabtu atau Minggu, biasanya kita banyak yang merencanakan untuk bepergian ya, baik itu untuk wisata ke alam atau mungkin hanya sekedar rekreasi ke taman, atau mungkin sudah ada yang ingin merencanakan ke mall pagi-pagi seperti ini. Jangan ya, karena mall baru buka jam 10. Namun mendengar apapun kegiatan Anda hari ini, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan juga keselamatan. Kalau akan bepergian, persiapkan perjalanan dengan baik. Kalau berkendara, pastikan kondisi kendaraan dan tubuh dalam keadaan siap. Dan juga yang memiliki waktu luang hari ini, manfaatkan Sabtu untuk melakukan hal-hal sederhana yang mungkin selama hari kerja belum bisa dilakukan ya, atau belum sempat ya. Bisa berkumpul bersama keluarga, berolahraga, menata rumah untuk ibu-ibu, atau sekedar beristirahat agar tubuh Anda kembali segar. Pendengar, semoga Sabtu pagi ini membawa suasana yang menyenangkan ya. Semoga setiap rencana pendengar hari ini diberikan kelancaran dan setiap aktivitas membawa manfaat. Tetap bersama kami di 21 RRI Mataram, karena kami akan hadirkan warta berita sepekan untuk daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita sepekan selengkapnya. Tunisia mulai melirik peluang kerjasama dengan Nusa Tenggara Barat. Investasi menjadi salah satu sektor yang dibahas bersamaan dengan tawaran 80 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia. Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Mohamed Trabelsi, secara khusus menanyakan kesiapan NTB menerima investor asal Tunisia. Pertanyaan itu disampaikan saat Trabelsi bertemu Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal di Mataram. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan siap membuka ruang investasi bagi Tunisia, sekaligus menyiapkan pendampingan bagi investor yang masuk. Gubernur Iqbal mengatakan NTB telah menyiapkan NTB Capital, holding company daerah yang dirancang untuk membantu dan mempermudah proses investasi. Menurut Iqbal, NTB Capital diharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu investor memahami dan mengakses peluang investasi di NTB. Selain investasi, kedua pihak membahas peluang kerjasama di bidang pendidikan melalui beasiswa dan pertukaran mahasiswa. Tunisia menawarkan 80 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia dan membuka peluang memperluas kerjasama pertukaran mahasiswa. Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Mohamed Trabelsi, mengatakan NTB memiliki banyak bidang yang berpotensi untuk dikerjasamakan. Menjelang MotoGP Mandalika 2026, sejumlah hotel di kawasan Mandalika dan Senggigi mulai mengalami peningkatan pemesanan. Ketua DPD PHRI NTB, Ketut Walini, mengatakan pihak hunian hotel diperkirakan meningkat mendekati pelaksanaan MotoGP, mengikuti pola pemesanan yang biasanya melonjak pada saat mendekati hari pelaksanaan. Walini mengatakan hotel memang dapat menyesuaikan harga ketika permintaan meningkat, tetapi tarif tetap harus dalam batas kewajaran. Menurutnya, pencabutan Pergub NTB nomor 9 tahun 2022 bukan berarti hotel bebas menetapkan harga setinggi-tingginya, sehingga kemampuan konsumen tetap perlu dipertimbangkan. PHRI NTB memperkirakan okupansi hotel di sejumlah kawasan Lombok dapat terpenuhi saat MotoGP berlangsung. Saat ini jumlah kamar di hotel di Pulau Lombok mencapai sekitar 13.000 kamar, baik hotel berbintang maupun non-bintang. Sebanyak 214 satuan pendidikan di kawasan Lombok Timur masuk dalam program revitalisasi sekolah. Jumlah tersebut terdiri dari 118 sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, serta 24 sekolah jenjang SMP yang telah mengikuti berbagai tahapan program. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Muhammad Nurul Watoni, mengatakan jumlah penerima program masih berpotensi bertambah. Nilai anggaran yang diterima sekolah dapat berbeda-beda dengan usulan awal karena disesuaikan dengan hasil penilaian tim verifikasi. Dikatakan besaran bantuan juga dapat mengalami perubahan setelah dilakukan verifikasi terhadap kondisi sekolah dan kebutuhan pekerjaan. Wabani mencontohkan terdapat sekolah yang memperoleh anggaran sekitar 3,5 miliar, sementara sekolah lainnya mendapatkan anggaran sekitar 380 juta. Proses verifikasi melibatkan tim dari perguruan tinggi dan kementerian, termasuk dalam menentukan kebutuhan pekerjaan dan komponen biaya seperti upah tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menagih pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB kepada PT Brantas. Penagihan dilakukan setelah Pemda Sumbawa memenangkan gugatan pajak perusahaan tersebut di Pengadilan Pajak Jakarta. Asisten 2 Sekda Sumbawa, Lalu Sumar Haji Kertawijaya, mengatakan proses penagihan berjalan sesuai putusan Pengadilan Pajak. Pemda Sumbawa juga telah memberikan teguran kepada PT Brantas sesuai prosedur penagihan pajak daerah. Namun proses penagihan masih menghadapi upaya hukum. PT Brantas mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap putusan Pengadilan Pajak. Dalam putusan tersebut, Putusan sebelumnya, PT Berantas diperintahkan membayar pajak MBLD kepada Pemda Sumbawa sebesar 48 miliar rupiah. Sumber Haji mengatakan Pemda Sumbawa kini menunggu proses PK sambil tetap menjalankan kewenangan penagihan sesuai ketentuan. Selain itu, Pemda Sumbawa telah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan terkait persoalan tersebut. Pemda Sumbawa juga meminta waktu bertemu Direktorat Jenderal Pajak untuk memperjelas mekanisme penagihan dan langkah hukum selanjutnya. Rencana perluasan TPA Kebon Kongo di Lombok Barat ditunda karena Pemprov NTB belum memiliki anggaran yang cukup. Kepala Dinas LHK NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan, proyek yang semula ditargetkan mulai tahun ini direncanakan kembali pada 2027. Penundaan ini membuat Pemprov NTB bersama Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat membatasi volume sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongo. Jika sebelumnya mencapai sekitar 450 ton per hari, kini sampah yang dibuang dibatasi menjadi 200 ton per hari. Perluasan TPA seluas sekitar 27 are tersebut diproyeksikan menambah usia kebun pakai Kebon Kongo hingga 2 tahun. Untuk sementara waktu, Pemprov NTB menyiapkan solusi jangka panjang tanpa teknologi pengelolaan sampah menjadi energi. Didik menyebut sudah ada investor asal Belanda yang serius menjajaki proyek tersebut melalui skema investasi Danantara. Namun rencana itu masih membutuhkan persetujuan seluruh bupati dan wali kota NTB agar bisa segera ditindaklanjuti. Seleksi KPID NTB menegaskan proses seleksi anggota KPID periode 2026-2029 berjalan sesuai regulasi. Penegasan ini disampaikan menyusul sorotan publik terhadap rekam jejak peserta, termasuk isu mantan terpidana korupsi dan dugaan keterlibatan partai politik. Ketua Timsel KPID NTB, Dr. Haji Asanul Khalik, mengatakan tidak ada aturan yang secara khusus melarang mantan terpidana korupsi mendaftar sebagai calon anggota KPID. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Keputusan KPI Pusat Nomor 3 Tahun 2024 menjadi dasar Timsel dalam menjalankan seleksi. Namun, setiap peserta tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan, termasuk berkelakuan tidak tercela, bersifat non-partisipan, serta melengkapi dokumen administrasi seperti SKCK. Akan menegaskan Timsel tidak bisa menambahkan larangan atau persyaratan yang tidak tercantum dalam regulasi. Di sisi lain, masyarakat tetap diberi ruang untuk menyampaikan informasi mengenai rekam jejak peserta, termasuk dugaan keterlibatan dalam partai politik. Informasi tersebut disertai sumber dan bukti yang jelas agar dapat diverifikasi, bukan sekedar memberikan rumor. Setelah hasil uji kompetensi diumumkan, proses seleksi KPID NTB kini berlanjut ke tahap kepatuhan dan kelayakan di RDPRD NTB. Perumdamri Cabang Mataram terus mematangkan persiapan angkutan penonton MotoGP Mandalika 2026. Persiapan dilakukan mulai dari armada, tim operasional, hingga koordinasi dengan perusahaan otobus atau PO di PO lokal di NTB. General Manager Perum Damri Cabang Mataram, Zuriani, mengatakan Damri telah dinyatakan sebagai pelaksana angkutan MotoGP setelah memenangkan tender. Kesiapan dilakukan secara matang karena ajang tersebut berskala internasional dan membawa nama Indonesia. Zuriani mengatakan Damri menyiapkan 118 unit kendaraan untuk mendukung operasional angkutan MotoGP 2026. Menurutnya, kesiapan tidak hanya menyangkut armada, tetapi juga tim dan sistem operasional agar pelayanan kepada penonton dapat berjalan aman, nyaman, dan mengutamakan keselamatan. Zuriani menjelaskan layanan shuttle penonton akan bersifat gratis, sedangkan pengaturan teknis rute dan operasional akan dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan. Arus wisatawan menuju Lombok Barat melalui jalur laut dari Pelabuhan Senggigi menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang penting bagi sektor akomodasi, terutama menjelang pelaksanaan MotoGP 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan peningkatan frekuensi perjalanan fast boat dari Pelabuhan Senggigi memperkuat posisi Lombok Barat sebagai daerah penyangga destinasi wisata di NTB. Menurut Agus, frekuensi perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 3 trip, kini telah meningkat menjadi 14 trip. Perubahan itu sekaligus memperbesar akses wisatawan menuju kawasan Senggigi dan sekitarnya. Agus tetap optimis seluruh kapasitas akomodasi yang tersedia di Lombok Barat dapat terserap ketika gelaran MotoGP 2026 berlangsung. Peningkatan akses laut melalui Pelabuhan Senggigi pun diharapkan menjadi salah satu penopang utama pergerakan wisatawan menuju kawasan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan gaji dan hak pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu yang sempat terkendala akan mulai dibayarkan pada Oktober mendatang. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Lombok Utara, Mala Siswandi mengatakan, keterlambatan pembayaran bukan disebabkan tidak adanya anggaran, melainkan karena adanya perubahan skema pembiayaan dan perbedaan penafsiran terhadap kebijakan pemerintah pusat. Menurut Mala, pada tahun-tahun sebelumnya, pembiayaan gaji P3K masih ditopang pemerintah pusat melalui skema dana alokasi khusus atau DAK dengan mekanisme pengembalian. Namun untuk tahun 2026, pemerintah daerah harus menanggung sendiri kebutuhan pembayaran tersebut. Kondisi itu belum diperhitungkan dalam penyusunan APBD murni Lombok Utara. Mala menjelaskan perubahan skema tersebut membuat Pemkab Lombok Utara harus menghitung kembali kemampuan fiskal daerah dan mengalokasikan kebutuhan gaji P3K paruh waktu melalui perubahan APBD. Sentra industri hasil tembakau Lombok Tengah di Desa Barabali, Kecamatan Batu Kliang, mulai diarahkan menjadi pusat produksi sekaligus penyerap tenaga kerja lokal. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, baik Yuliana Sapriani mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas perusahaan rokok lokal di kawasan tersebut. Mulai dari gedung produksi, meja giling, peralatan linting, alat pelindung diri hingga fasilitas kantor bea cukai. Menurut Yuliana, para pekerja yang kini terlibat di SIHT sebelumnya telah mendapatkan pelatihan. Sejak 2024, sedikitnya 200 orang telah dilatih untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja di industri hasil tembakau. Saat ini sekitar 90 pekerja sudah terlibat dalam proses melinting rokok. Jumlah tersebut belum termasuk pekerja pada bagian pengemasan dan pemasaran. Ia menyebut peluang penyerapan tenaga kerja masih terbuka karena kawasan SIHT memiliki lahan sekitar 2 hektar yang masih bisa dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa membatalkan rencana penyusunan FRA Feasibility Study atau FRA FS untuk perpanjangan runway Bandara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa. Pemkab Sumbawa memilih memperkuat konektivitas udara melalui kerjasama dengan maskapai penerbangan. Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo mengatakan, keputusan itu diambil setelah pemerintah menghitung kebutuhan anggaran dan manfaat perpanjangan runway. Menurutnya, perpanjangan landasan membutuhkan anggaran besar, termasuk untuk pembebasan lahan sekitar 200 rumah. Biaya pembebasan lahan saja diperkirakan mencapai lebih dari 200 miliar. Belum termasuk pembangunan fisik, Dedi mengatakan, runway Bandara Sultan Muhammad Kaharudin saat ini telah memiliki panjang 1.800 meter dan masih dapat melayani pesawat jet regional tertentu. Pemkab Sumbawa kini menjajaki kerjasama dengan Sriwijaya Air dan Transnusa untuk membuka atau menambah penerbangan menuju Sumbawa. Kasus kekerasan seksual kembali menjadi sorotan setelah terjadi di salah satu pondok pesantren di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Fenomena ini mendapat perhatian serius Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal. Iqbal mengaku prihatin melihat kasus kekerasan seksual yang terus berulang di lingkungan pendidikan terutama ponpes. Menyikapi hal tersebut, ia meminta kasus tersebut ditangani secara hukum dan tidak digeneralisasi menjadi persoalan seluruh pesantren. Iqbal mengatakan jika terdapat oknum yang melakukan kekerasan seksual, penegakan hukum harus diarahkan kepada pelaku. Ia juga menyoroti pengawasan pesantren yang dinilai penting, mengingat banyak kasus kekerasan terjadi secara tersembunyi di lingkungan yang relatif tertutup. Iqbal memastikan Pemko NTT akan berkoordinasi dengan Pemkab Lombok Tengah untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Ia menegaskan kejadian serupa tidak boleh terulang dan tidak boleh membuat ribuan pesantren lainnya ikut mendapatkan stigma. Polisi mulai menginvestigasi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggak, Lombok Tengah. Pendamping korban menyebut penyidik menargetkan penetapan tersangka dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Pendamping korban sekaligus Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polresta Lombok Tengah untuk melanjutkan penyusutan perkara. Ia juga telah menjalin komitmen dengan kepolisian untuk segera menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahayan mengatakan, polisi masih mendalami laporan yang diterima Selasa 22 September 2026. Penyidik juga telah mendatangi pondok pesantren yang diduga menjadi lokasi kejadian, serta membuka ruang bagi pihak lain yang mengetahui perkara untuk memberikan keterangan dan menyerahkan barang bukti. Punguan menegaskan pimpinan pondok pesantren yang diduga terlibat belum diamankan karena proses penanganan perkara masih berlangsung. Undik Mataram menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap tindakan pelecehan seksual. Sikap tersebut menjadi perhatian dan menjadi bagian dari kode etik dosen dan mahasiswa. Rektor Undik Mataram, Profesor Basuki Widodo, mengatakan kampus secara berkala mengingatkan civitas akademika untuk menjaga etika dan integritas. Profesor Basuki menegaskan tidak ada toleransi bagi dosen yang melakukan pelecehan, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam kasus yang mencuat, dosen yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dan kini resmi tidak lagi menjadi dosen Undikma. Di sisi lain, Undikma memastikan mahasiswa yang menjadi korban telah mendapatkan perlindungan. Kampus juga memiliki PKPT yang menindaklanjuti laporan kekerasan dan pelecehan seksual. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 27 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91 ke informasi dan inspirasi. Persoalan warga negara Indonesia yang terjebak dalam jaringan penipuan daring atau scam di Kamboja belum sepenuhnya tuntas, pendengar. Sepanjang 1 Januari hingga 15 September 2026, sebanyak 12.940 WNI meminta bantuan untuk kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.252 WNI telah difasilitasi kepulangannya oleh KBRI Phnom Penh. Namun, 700 WNI masih berada di penampungan sementara dan detensi imigrasi Kamboja hingga 15 September 2026. Sebagian WNI telah mengantongi surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan mendapat pembebasan dana overstay. Bahkan beberapa di antaranya masih berada di penampungan sejak Februari 2026. Gubernur NTB Lalu Mama Iqbal mengatakan, persoalan WNI yang terjebak jaringan scam di Kamboja tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh satu daerah. Menurut beliau, pembahasan mengenai penyelesaian persoalan scam tersebut tengah dilakukan di sejumlah negara. Pemerintah daerah masih menunggu langkah dan skema penyelesaian dari pemerintah pusat.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di